0: suka bicara terus-menerus, namun tidak jelas ia sedang membicarakan apa. Bisa pula ditujukan untuk mereka yang gemar berdebat, tapi tidak memiliki ujung pangkal dari apa yang diperdebatkan. Perilaku seperti ini seringnya membuat orang lain kesal, karena hanya mau didengarkan saja dan tidak bersedia mendengarkan. Sudah selayaknya kita memilah dan memilih terlebih dahulu apapun yang ingin kita bicarakan secara jelas, serta memberikan kesempatan orang lain untuk berbicara juga. Tentu agar ia nyaman dan senang berbicara dengan kita.
1: Wah, ada berita keren nih. Ditemukan manusia berkepala ikan di dekat sumur. Hah? Masa sih?
2: Hei, Ardi, ngapain serius amat sih mandangin HP? Wih, mentang-mentang punya HP canggih nih, diliatin sebegitunya.
1: Caca, ini nih, Cah, aku dapat berita-berita unik. Lihat nih, ada berita tentang presiden bakal memecat menteri berinisial XYZ. Wah, parah nih.
2: Hati-hati, hoax tuh. Tahu hoax kan? Itu loh yang sering dibilang hoax sama orang-orang.
1: Hah? Hoax? Apaan tuh? Gak ngerti ya?
2: Ya elah, hoax aja kamu gak ngerti. Hoax itu sebuah pemberitaan palsu dari media untuk menipu atau mengakali pembaca dan pendengarnya untuk mempercayai sesuatu. Padahal yang membuat berita palsu itu tahu kalau berita itu gak benar. Dan yang tren sekarang ini nih, kalau hoax itu telah menjurus kepada fitnah dan ujaran kebencian. Bentar deh. Kamu nggak lagi buka sosmed kan?
1: Lah, ini aku lihatnya malah di media sosial. Kayak konten berita gitu. Tapi belum aku cek sih semua isi beritanya. Cuma baca judulnya doang. Kamu sih keburu datang. Jadi nggak sempet baca deh.
2: Wah, bagus lah. Usahakan deh kalau ada konten berita yang terkesan nggak masuk akal, dibaca dulu situs yang dicantumin. Kalau mencurigakan, mending nggak usah dibuka. Karena kalau kamu iseng-iseng klik, nanti akun media sosialmu diretas. Terus nge-share konten yang nggak bener juga secara otomatis. Mau kayak gitu?
1: Idih, nggak mau lah. Aduh, makasih banget ya, Cah, infonya. Harus jadi pengguna internet yang cerdas nih.
2: Yap, sudah waktunya kita jadi pengguna internet yang cerdas. Harus bisa memilah, memilih, serta menyaring mana informasi yang tepat untuk kita terima ataupun untuk di-share kembali.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh
4: 96.9 El Cobra Radio Bali.
1: Kiki, pulang yuk, Ki.
5: Terus kenapa?
1: Aku mau bikin tugas biologi nih. Tugasnya lumayan banyak loh.
5: Emang mau kemana?
1: Yuk, ke warnet deket rumahku aja. Nanti kita ngeprint di rumah bareng.
5: Hah, warnet? Masih zaman pergi-pergi gitu. Internet sekolah kita kenceng loh.
1: Masa sih? Coba, aku cek. Oh, iya loh, Ki. Kenceng banget. Ini, aku coba download buku dulu ya.
5: Iya dong, sekolah kita kan pakai koneksi era akses, koneksi yang stabil, pelayanannya juga ramah.
1: Terus, kalau misalnya ada gangguan internet, gimana?
5: Nggak usah khawatir. Layanan Channel 11 punya call center 24 jam yang siap bantu secara profesional.
1: Wih, keren banget. Kok kamu tahu banyak?
5: Iya dong, secara di rumah aku juga pakai era akses, jadi terasa banget luasnya.
1: Wah, boleh juga tuh. Recommended banget ya.
5: Era Akses beralamat di Jalan Bypass Murarai nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di era_akses, dan info di info@cakalintas.net.id.
4: The most music in the morning, 96.9 FM El Cobra Radio Bali.

0: diri dengan maksimal.
1: Oh jelas, tapi kalau misalnya dicari-cari nggak nemu-nemu, kita yang tentukan waktu terbaiknya. Ini juga
0: hari ini.
1: Iya.
0: Waduh, di mana dong?
1: Caranya adalah daftar kuliah di STIMI Handayani.
0: Benar banget. Ini adalah the first and the best management campus in Bali yang mengajarkan ilmu manajemen, ilmu yang dimensinya paling luas, bisa bagi kerjaan mana-mana. Di berbagai bidang apa aja, jadi pegawai negeri, pegawai perusahaan, bahkan ilmu membuat bisnis sendiri alias sebagai pemilik bisnis dan wirausaha.
1: Wah, keren sekali Uncle Girls ya. Jadi harus banget Anda ketahui STIMI Handayani ini adalah Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Indonesia Handayani. Ini adalah kampus atau sekolah tinggi manajemen terbaik di Bali, yang pertama, yang paling legend, yang paling fokus, paling spesialis dan konsisten pada ilmu manajemen, dan sudah ada sejak tahun 1979 ya. Ini juga terkenal dengan alumni-alumninya yang sukses semua nih, terserap di berbagai bidang pekerjaan, pemerintahan, swasta, bisnis, industri, bahkan menjadi pengusaha-pengusaha sukses di Bali dan luar Bali.
0: Luar biasa banget ya. Kenapa? Karena ilmu manajemen ini selain dipakai untuk kerja, bisa dimakai juga di bidang AI dan juga di digital teknologi tercanggih sekalipun. Asik. Jadi harus manage dengan baik semuanya ya. Berdasarkan manajemen yang lengkap dan terbukti efektif. Lokasi kampus STIMI Handayani ada di pusat kota Denpasar, tepatnya di Jalan Dukat Banyusari nomor 17 Denpasar, atau di ujung Jalan Sudirman Denpasar dekat SMA 2 Denpasar.
1: Sangat strategis sekali tempatnya Kogers. Jadi kalau misalnya Anda kuliah di sini, gampanglah Anda kemana-mana ya.
0: Bener
1: nanti
0: dong.
1: Jadi silahkan hari ini pun Anda boleh banget daftar. Informasi dan pendaftaran silahkan WhatsApp langsung ke nomor 082 145 666 199. Sekali lagi di 082 145 666 199.

0: dan Teknologi Universitas Parmadewa yang bernaung di bawah Yayasan Sri Kesari Parmadewa, dan ini merupakan pilihan logis untuk Anda yang ingin memiliki karir yang stabil, berkontribusi pada ketahanan pangan, dan bahkan berusaha dengan modal yang potensial berkembang. Pertanian modern tidak hanya tentang bercocok tanam, tapi juga melibatkan teknologi serta menawarkan tantangan untuk Anda yang tertarik dengan dunia sains, teknologi, dan inovasi.
1: Dan di dalamnya ada 4 prodi yang sudah terakreditasi unggul A, bisa banget Anda pilih salah satunya. Elkogers, yang pertama ada agroteknologi, konsentrasinya pada budidaya pertanian dan produksi, serta pengelolaan produk hortikultura, perkebunan, pangan, dan yang memiliki nilai ekonomis tinggi untuk konsumsi maupun estetika lanskap, guna menunjang pengembangan pariwisata. Kurikulumnya berbasis industri ke arah teknologi modern untuk mencetak wirausaha muda yang siap kerja untuk meningkatkan nilai tambah. Selanjutnya yang kedua itu ada prodi peternakan. Di prodi ini mempelajari semua ilmu pengetahuan dan kegiatan praktek yang terkait dengan peternakan. Antara lain ada teknologi produksi dan pemuliaan, nutrisi dan teknologi pakan, teknologi pengolahan hasil ternak, serta manajemen dan agribisnis. Kurikulum yang ditawarkan sudah sangat sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, industri kewirausahaan, dan sosial kemasyarakatan.
0: Prodi ketiga ada teknologi pangan dan hasil pertanian yang konsentrasinya pada teknologi pangan dan penanganan pasca panen, pengawetan, pengolahan pangan, termasuk pangan tradisional dan pangan fungsional. Penanganan industri pangan yang mendukung ekowisata dan pengembangan produk pangan yang bernutrisi, aman, dan berkualitas. Dan keempat ada manajemen sumber daya perairan atau perikanan yang konsentrasi dalam pengembangan ekonomi biru di bidang manajemen sumber daya perairan yang berwawasan ekowisata, berlandaskan kearifan lokal secara kreatif, serta memperhatikan Sustainable Development Goals. Prinsip ini diimplementasikan ke setiap mata kuliah, mulai dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, konservasi, hingga pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Dan kenapa harus pilih Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi di UNWAR? Karena staf pengajarnya terdiri dari dosen tetap dibantu oleh staf pengajar dari instansi kedinasan, kualifikasi profesor, doktor, dan magister. Dan kalau kita lihat fasilitas kampusnya, kelas bersih dan ber-AC, laboratorium pembelajaran penelitian yang lengkap, serta free wifi dengan akses internet yang super cepat. Jadi sepertinya nggak perlu mikir lama lagi, putuskan sekarang juga untuk daftar kuliah di Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi Universitas Parmadewa.
1: Kalau masih butuh informasi lebih lanjut, lebih lengkap lagi seperti apa mengenai kampus yang satu ini, klik ya di sipanmaru.warmadewa.ac.id atau bisa hubungi Insinyur Iwayan Sudiarta MP di nomor 081-338-665-310 atau bisa juga dengan Dr. Inengah Mulyarta SSI MSI di nomor 081-338-57 6, 5, 4.

0: Nandi 6.0 Nana Koga Radio balik. Kembalilah kasih dari gigi. Kalau saya bilang kembalilah wahai makanan, saya lapar hari ini. Tapi pilihannya apa aja sih? Aduh.
1: Ya sebenarnya banyak ya kalau kita mau gitu kan.
0: Mau dong.
1: Cuma kan kadang ada momen dimana kita udah capek banget ya.
0: Aduh kayak sekarang nih ya.
1: Kamu habis ngapain Yun?
0: Tadi habis benerin genteng. Habis ngeplamir. Habis finishing bangunan.
1: Nukang banget kamu ya.
0: Nukang. Soalnya hobi saya telentang.
1: Hah?
0: Telentang. Telen paku. Telen palu. Telentang. Jadi hobinya urusan nama bangunan gitu.
1: Karena ada momen kita capek banget. Lapar banget.
0: Lapar banget dong.
1: Iya kan? Dan,
0: betul.
1: Aduh makan nih harus makan nih. Makan apa ya gitu kan? Sebenarnya pilihannya banyak ya kok guys. Tapi yang paling umum, yang paling membumi, paling merakyat buat kita. Itu adalah antara mie instan. Karena dia kan cepet ya.
0: Cepet dibuat ya.
1: Atau ya nasi ala warteg gitulah ya, nasi lauk gitulah ya, nasi jinggo itu juga kan nasi lauk sebenarnya.
0: Bener, nasi lauk kalau di luar kan namanya nasi kucing.
1: Nah ya, beda-beda bener. Sih namanya ya, tapi intinya nasi ya, nasi warteg gitulah ya, kogers. Ini ya real food lah ya dibandingkan mie instan ya
0: bener,
1: kan.
0: Bener.
1: Anda pilih yang mana? Di sini sudah ada Nita. Hai Nita.
0: Halo Nita.
1: Nita bergabung pagi hari ini dari Denpasar. Kalau aku pilih mie instan, Kak. Wah. Karena ada momen dimana kita capek sama lapar banget, terutama abis ngantor atau mungkin pas lembur gitu ya.
0: Benar.
1: Gak sempet makan dan makannya agak telat, udah gak mau repot sih, beli pun rasanya repot. Walaupun beli itu kita gak bikin sendiri, tapi mie instan itu cuma nyeduh doang gitu.
0: Doangnya kan lumayan juga gak itu?
1: Tapi mungkin mie instan yang ini ya, maksudnya ya, karena dia bilang, Nita bilang nyeduh aja tuh yang cups itu loh, yang cup itu loh.
0: Ya, model mie gelas itu ya.
1: Pop-tit.
0: Rock mie, dangdut mie bisa juga ya.
1: Dangdut mie. Iya kan, tinggal nyeduh aja. Karena dia bilang tinggal nyeduh aja berarti bukan mie instan yang dimasak itu loh, Yud.
0: Oke.
1: Jadi ya wis. Makan itulah intinya gitu dan rasa gurih sama rasa khas mie instan itu bikin mood lebih baik sih gitu dia bilang.
0: Kok saya pengen beli jadi. Serius-serius padahal kebayang kok enak banget bener sih. Cuman naruh air hangat kan, habis itu tutup lalu kita diamin aja udah jadi kan ya.
1: Iya, bisa beli. Iya, sekarang juga di minimarket gitu ya. Udah nyediain air panas kan. Jadi kita bisa minta air panas di situ dan nongkrong lah di depannya itu. Ada tempat duduk-duduk gitu kan.
0: Benar ya. Iya enak banget ya. Tahu tadi ada yang gabungan milih mie ini, yang gabungan dari WhatsApp ada Rino sih namanya ya. Rino katanya mau lebih milih nasi-nasian. Karena walaupun dikit tapi kalau enggak makan nasi enggak kenyang katanya.
1: Oh iya.
0: Indonesia banget.
1: Ini Gus tuh juga sama, Gus tuh dari Sanur hadir apapun yang dibuatin istri sih, tapi istri kadang bisa aja capek. Sama enggak mau ganggu juga. Tapi harus ada nasi sih.
0: Nah, benar. Ingat dulu ya, berarti zaman dulu ada nasi sama mie, ingat kan dulu. Lauknya tuh mie loh sekarang.
1: Mie,
0: tapi di nasi jenggo juga ada mie loh dalam nasi.
1: Iya
0: kan?
1: Iya.
0: Dan sampai sekarang itu terasa nikmat gitu.
1: Iya, aduh jadi pengen makan.
0: Aduh, nyari rock mie yuk, rock mie.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C. Mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9.
1: Aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

0: some noodles.
1: Ya, yeah, noodle.
0: And eat some nasi jenggol.
1: Karbo.
0: Karbo, tapi enak, kenapa enak tau?
1: Iya, ya. Tapi Yuda emang biasa gitu ya.
0: Apa
1: harus
0: itu?
1: Double gitu.
0: Enggak sih. Cuman akhir-akhirnya memang saya jarang makan mie, tapi kalau dibilang Yelko Garcia, saya pernah melakukan percobaan nih. Di sini kan banyak sekali ada international store, iya.
1: International.
0: Jual dah mie-mie luar negeri kan.
1: Oh,
0: yang harganya tuh enggak murah.
1: Iya, Korea-Korea itu ya.
0: Korea, Jepang, macam-macam lah gitu kan ya. Iseng dah saya beli mie kan dengan berharap kayak ini harga segini enak nih mie. Tapi yakin lah Yelko Gers, mie Indonesia tuh lebih enak.
1: Ya, tapi,
0: paling enak
1: tapi,
0: tuh.
1: Tapi benar kata teman saya sih nggak nyoba ya. Tapi kata teman saya banyak influencer juga bilang gitu kan, konten kreator bilang gitu. Lebih berasa gitu mie Indonesia.
0: Benar. Kalau ada yang bisa kita banggakan dari Indonesia, itulah mie buatan Indonesia.
1: Ya kan ada tuh dibilang mie apa gitu yang pedes banget dibilang itu ya.
0: Iya benar.
1: Ternyata pas dicicip nggak tuh. Iya ada
0: aja.
1: Ada hint pedasnya itu ada tapi nggak sepedas mie Indonesia.
0: Tapi kalau bule-bule mencoba mie kita yang standar, ngising. Ngising bro. Yes, gitu.
1: Udah mules perutnya langsung.
0: Bali beli langsung ya. Tapi tidak hanya mie, tapi makanan semacam nasi jinggo, nasi kucing itu juga memberikan sensasi yang dia tuh tidak mengenyangkan.
1: Iya.
0: Tapi cukup, ya nggak sih?
1: Iya cukup. Sederhana gitu. Banget, cuma cukup di momen kita lagi capek banget gitu loh.
0: Betul. Jadi kalau misalkan Yelko Gers lagi lapar malam-malam gak sempet bikin mie kan, terus ketemu tempat nasi jinggo ataupun mudah-mudahan nasi kucing tuh, coba deh duduk sana di samping jalan tuh, seru loh. Iya.
1: Saya sering lagi dulu gitu.
0: Iya, saya pingin lagi loh seperti itu sebenarnya.
1: Iya, itu udah lewat masa kita ya dia.
0: Iya, akhir-akhir ini soalnya makanan saya mahal-mahal. Dulu
1: iya,
0: gitu loh.
1: Bisa kok, dibalikin aja lagi.
0: Benar-benar.
1: Ya tapi jangan sampai gak punya duit ya, harus tetap iya. Punya duit.
0: Iya, jangan asal makan tapi gak bayar gitu. Kasian loh, dia itu UMKM juga gitu.
1: Oke, berhubung sudah jam 9 pagi Yelko Gers, sudah saatnya Mika Karisa pamit dari Yelko Gers Fresh Morning.
0: Yaudah semua juga ikutan pamit, akhir kata jangan melupakan pentingnya keluarga.
1: Karena dengan keluarga, dekatan darah yang menyatukan Anda
0: sepanjang masa. Selamat pagi.
1: Selamat melanjutkan aktivitas Anda.

0: tubuh penuh luka, dengan wajah penuh noda, Bumi Pertiwi Indonesia tetap menopang rakyatnya.
1: Wahai putra bangsa, kembalilah ke pelukan Ibu Pertiwi, Bumi Indonesia tercinta. Kembalilah.
2: Dan mari bersama-sama kita sembuhkan luka Ibu Pertiwi.

96,9 FM LKGR Radio Bali. Selamat pagi LKGR. Pagi hari ini akan ditemani dengan Ayu Indra dalam wacana seputar wanita di sini sampai nanti di jam 11 siang. Jadi jangan kemana-mana.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C. Mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9
1: FM. Aci ya? Radio apa nih?
0: Ini El Koga Radio Bali.

96,9 FM LKGR Radio Bali. Selamat pagi LKGR, pagi hari ini ada Ayu Indra yang akan menemani pagi hari Anda tentunya dalam wacana seputar wanita. Edisi hari ini Kamis 27 Agustus 2026. Semoga pagi Anda ini diawali dengan suasana yang menyenangkan, dengan tubuh yang sehat juga, dan tentunya semangat untuk menjalani berbagai aktivitas Anda di pagi hari ini. Karena sebelum kita disibukkan dengan pekerjaan, dengan perkuliahan, sekolah, maupun aktivitas lainnya, pastinya ada satu hal yang jangan sampai kita semua lupakan, LKGers, yaitu adalah menjaga kesehatan. Dan berbicara mengenai kesehatan, pernahkah pada saat Anda melakukan sesuatu, tetapi tiba-tiba sulit untuk berkonsentrasi? Padahal baru saja ingin menyampaikan sesuatu, tapi mendadak lupa apa yang ingin disampaikan atau yang ingin dikatakan. Atau membaca sesuatu berulang kali, tapi tetap sulit untuk memahami dan mengingatnya. Apakah Anda pernah menyadari hal tersebut, LKGers, atau pernah mengalami kondisi ini? Tentunya kondisi ini itu sering banget disebut dengan istilah brain fog. Dan dilansir dari CNN Indonesia, brain fog sendiri adalah kondisi ketika fungsi kognitif terasa tidak optimal yang tentunya dapat membuat seseorang mengalami kesulitan fokus dan mudah lupa. Lalu sebenarnya apa yang menyebabkan brain fog itu sendiri? Apakah hanya karena kelelahan, karena kurang tidur, atau ada kebiasaan lain yang perlu kita perhatikan? Tentunya pagi hari ini kita akan membahas lebih jauh lagi mengenai kesehatan otak dan bagaimana cara menghadapi brain fog yang dapat membuat kita sulit fokus dan mudah lupa. Jadi tetap bersama Ayu Indra di sini sampai nanti perjumpaan kita di jam 11 siang.

0: 96.9. It's a good
1: morning. Perlengkapan bayi, susu, baju, sandal, sepatu anak. Wah, semuanya murah-murah dibanding yang lain.
2: Murah. Iya, memang murah. Di Klandis Grosir, memang komplit dan murah, cuy.
1: Harganya grosir. Iya, kalau gitu, ayo kita borong semua.
3: Ibu-ibu, mau cari perlengkapan bayi dan anak Anda? Datang aja ke Klandis Grosir, pusat perlengkapan bayi dan anak, mulai dari susu, diapers, perlengkapan ibu hamil dan menyusui, produk peralatan bayi, serta baju anak dengan berbagai model yang selalu up to date dan lain sebagainya. Segera datang ke Klandis Grosir terdekat. Untuk informasi berlanjut, Anda bisa menghubungi hotline kami di 085-338-064-285.
4: Perlengkapan bayi, ya Klandis Grosir, terlengkap dan termurah. The Amazing FM, El Cougar Radio Bali.

96,9 FM LKG Radio Bali. Setelah tadi kita membahas mengenai brain fog, sekarang kita lebih mengenal jauh mengenai kondisi yang satu ini, Alkogers. Istilah brain fog sendiri itu mungkin sudah cukup sering sekali kita dengar ya, terutama ketika seseorang itu merasa sulit berkonsentrasi atau mudah lupa. Namun sebenarnya apa yang sebenarnya dimaksud dengan brain fog dan bagaimana kita bisa mengenalinya? Brain fog sendiri itu merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan kondisi ketika seseorang itu merasa kemampuannya berpikirnya tidak bekerja seoptimal biasanya, Alkogers. Pastinya kondisi ini itu dapat ditandai dengan munculnya kesulitan untuk berkonsentrasi, mudah lupa, merasa sulit untuk menemukan kata yang tepat, atau membutuhkan waktu yang lebih lama untuk memproses semua informasi yang mereka dapatkan. Misalnya ketika Anda sedang membaca sebuah informasi, tetapi setelah membacanya justru sulit untuk mengingat apa sih yang sebenarnya saya baca, atau mungkin Anda ingin melakukan sesuatu tetapi sesaat kemudian lupa apa yang ingin Anda lakukan. Namun penting sekali untuk dipahami bahwa brain fog sendiri itu bukan merupakan istilah diagnosis medis tersendiri, Alkogers. Tentunya keluhan seperti ini dapat muncul karena berbagai faktor, sehingga tidak tepat jika setiap kali kita lupa atau sulit berkonsentrasi atau fokus, langsung menyimpulkan, oh ternyata kita mengalami kondisi tertentu. Jadi brain fog sendiri pada dasarnya menggambarkan mengenai keluhan yang berkaitan dengan konsentrasi, daya ingat, dan kemampuan berpikir. Jadi sesekali mengalami sulit fokus ataupun mudah lupa, tentu bisa terjadi pada siapa saja, Alkogers. Baik pada anak-anak, remaja, dewasa, bahkan lansia pun akan pastinya pernah melakukan atau melakukan suatu kondisi brain fog ini. Yang perlu diperhatikan adalah bagaimana apabila keluhan tersebut sering terjadi dan mulai mengganggu aktivitas Anda sehari-hari, lalu apa saja kebiasaan dan faktor yang dapat membuat kita lebih berkonsentrasi, dan kita dapat membahasnya setelah ini, Alkogers. Maka dari itu, tetap atensi terus sampai nanti di jam 11 siang.

0: TV라디오쿠
1: 못간 TV라디오쿠
0: 못간 TV라디오쿠
1: 일당 거기 두세
0: 나무향기 돌리다라디오쿠
1: 아노 에헤 kenapa kalian berkelahi?
0: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio oke.
1: Ah radio oke, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
0: FM. Ah, aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

96,9 FM LKG Radio Bali. Setelah memahami mengenai brain fog ini, kita juga perlu tahu LKGers mengenai kemampuan otak dalam berkonsentrasi dan mengingat informasi itu ternyata sangat berpengaruh oleh berbagai hal. Tapi kondisi tersebut tidak selalu berkaitan dengan aktivitas otak semata, tetapi juga dapat dipengaruhi oleh kebiasaan dan kondisi tubuh secara keseluruhannya. Oleh karena itu, pada pembahasan berikutnya, kita sama-sama mengenali beberapa faktor yang dapat mempengaruhi munculnya keluhan brain fog ini. Tentunya ada berbagai faktor yang dapat berhubungan dengan munculnya keluhan brain fog ini, Alkogers. Salah satunya adalah kurang tidur atau kualitas tidur yang tidak baik. Jadi pastinya ketika tubuh itu tidak mendapat istirahat yang cukup, kemampuan kita untuk berkonsentrasi dan memproses informasi ternyata sangat-sangat ikut terganggu. Jadi ketika kita mendapatkan sebuah informasi, itu tidak akan kita cerna dengan baik, Alkogers. Selain itu, kita juga pasti dipicu oleh stres juga dapat mempengaruhi kemampuan seseorang untuk susah fokus. Jadi ketika pikiran kita terlalu banyak memikirkan berbagai hal, pastinya konsentrasi terhadap pekerjaan ataupun aktivitas yang sedang kita lakukan bisa jadi akan lebih sulit dan nantinya akan lebih terganggu. Dan faktor lainnya yang dapat munculnya keluhan brain fog ini adalah pola makan yang kurang baik, kurang aktivitas fisik, serta kelelahan. Pastinya ketika penggunaan perangkat digital yang berlebihan juga sangat-sangat membuat kita terlalu lama berada di depan layar, itu dapat mengurangi waktu istirahat dan melakukan aktivitas fisik lainnya, Alkogers. Jadi sangat perlu kita atur waktu, misalnya mulai bekerja, terus selingkanlah waktu 30 menit untuk peregangan ataupun gerak kecil aja gak apa-apa, Alkogers. Jadi ketika kita merasa sulit fokus atau mudah lupa, penting sekali juga ya untuk kita melihat kebiasaan sehari-hari yang mungkin mempengaruhi kondisi otak kita. Jadi dengan demikian, brain fog itu juga sangat berkaitan dengan berbagai faktor dalam kehidupan sehari-hari ya. Mulai dari kualitas tidur, tingkat stres, pola makan, hingga kebiasaan dan aktivitas kita sehari-hari. Karena itu, menjaga kesehatan otak tidak hanya dilakukan ketika kita mengalami sebuah masalah, tetapi juga melalui kebiasaan sehat yang kita lakukan secara konsistennya.

0: 96.9 El Cobra Radio Bali.
1: PT Klendis Sejahtera Abadi membuka lowongan pekerjaan untuk posisi Supervisor Area, Manager Operasional, HRD atau Rekruter dan Admin, Buyer atau Purchasing Fresh Food, Administrasi, Admin CCTV, Kepala Toko, Staff Stock Opnam, Teknisi AC, Teknisi Listrik, Building Maintenance, Satpam, Kasir, Pramuniaga, Sopir, Staff Gudang, dan Waker atau Penjaga Malam.
2: Dengan penempatan di Head Office Klendis, Toko Klendis Area Denpasar yaitu Gatsu, Bulu Indah, Pemogan, dan lainnya, Toko Klendis Area Gianyar yaitu Batu Bulan, Celup, Ketewel, Ubud, dan Keramas, Toko Klendis Area Badung Selatan yaitu Uluwatu dan Nusa Dua, Toko Klendis Area Badung Utara yaitu Mengwi, Sangeh, dan Dalung, Toko Klendis Area Tabanan, Toko Klendis Area Singaraja, serta toko cabang baru di Seririt yang akan segera dibuka.
1: Bisa datang bawa lamaran dan langsung interview yang diadakan selama
3: bulan Agustus 2026.
1: Lamaran juga bisa dititipkan di kantor pusat Klendis lantai 3 Misanto Cavidalo di cabang Klendis terdekat atau melalui email ke recruitmentklendisbali@gmail.com.
2: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 087-761-299-127 atau 081-935-102-997 setiap Senin sampai Jumat. Dan jangan lupa, ikuti Instagram kami di @lokerbaliklendis dan di @klendisgrosirbali.
4: Halo.
5: Halo Ayu, gimana? Paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
4: Eh, Kak Amel. Udah nih, Kak. Makasih ya, gelasnya lucu-lucu banget.
6: Kakak beli di mana sih? Kakak kan nggak suka belanja keluar rumah.
5: Tenang aja. Kakak belinya di Dapur Prima kok.
4: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
5: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Nggak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
4: Wah, aku baru tahu loh, Kak, kalau Dapur Prima bisa belanja secara online juga. Ya udah deh, Kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya. Bye!
5: Tunggu! Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celup Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Mulai dari barang pecah belah, elektrik, stainless steel, plastik, dan kain. Kini, belanja di Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Sekali lagi, 0812-8583-5397. Lengkapi alat dapur dan rumah tangga Anda hanya dari rumah. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.

96,9 FM LKG Radio Bali. LKGers, apakah ada dari Anda yang saat ini harus bingung mikirkan mau kuliah di mana? Kalau masih bingung, sini saya rekomendasikan saja untuk Anda kuliah di Fakultas Pertanian, Sains dan juga Teknologi di Universitas Warmadewa LKGers. Pastinya di Unwar ini sudah pasti bernaung di bawah Yayasan Sri Kesari Warmadewa. Dan tentunya juga Unwar adalah pilihan logis untuk Anda yang ingin memiliki karir yang stabil, berkontribusi pada ketahanan pangan, dan bahkan ingin berwirausaha dengan modal yang potensial berkembang. Karena pastinya saat ini pertanian modern itu tidak hanya tentang bercocok tanam saja, LKGers, tetapi juga dia melibatkan teknologi serta menawarkan tantangan untuk Anda yang tertarik dalam dunia sains, teknologi, dan juga inovasi. Ada 4 program studi yang sudah terakreditasi unggul A yang bisa Anda pilih nih. Yang pertama adalah agroteknologi. Agroteknologi ini adalah dia berkonsentrasi pada budidaya pertanian dan produksi serta pengolahan produk hortikultura, perkebunan serta pangan yang memiliki nilai ekonomis tinggi untuk konsumsi maupun estetika guna menunjang pengembangan pariwisata. Dan yang kedua ada peternakan, LKGers. Peternakan ini dia mempelajari semua ilmu pengetahuan dan kegiatan praktek yang terkait dengan peternakan. Antara lain ada teknologi produksi dan pemeliharaan, nutrisi dan teknologi pakan, teknologi pengolahan hasil ternak serta manajemen dan juga agribisnis. Dan yang ketiga ada juga teknologi pangan dan hasil pertanian, di mana mereka berfokus pada pengenangan pasca panen, pengawetan serta pengolahan pangan termasuk pada pangan tradisional dan juga pangan fungsional. Dan yang terakhir, LKGers, ada juga manajemen sumber daya perairan atau perikanan, di mana mereka berkonsentrasi di dalam pengembangan ekonomi biru di bidang manajemen sumber daya perairan yang berwawasan ekowisata serta berlandasan kearifan lokal Segara Kerti. Di mana di Universitas Warmadewa ini udah pasti staf pengajarnya terdiri dari dosen tetapi tetap dibantu oleh staf pengajar dari instansi kedinasan dengan kualifikasi profesor, doktor, dan juga magister. Dan bukan hanya dari itu, LKGers, udah pasti fasilitas kampusnya, kelasnya sudah bersih, ber-AC, laboratorium pembelajaran dan penelitiannya juga sudah pasti lengkap, serta sudah free wifi dengan akses internet yang super cepat. Dan kalau udah gini, gak usah mikir lama lagi ya, jadi segera daftarkan diri Anda untuk kuliah di Fakultas Pertanian, Sains dan juga Teknologi di Universitas Warmadewa. Untuk informasi lebih lengkapnya, Anda bisa klik di sipenmaru.warmadewa.ac.id atau bisa hubungi Bapak Insinyur Iwayan Sudiarto MP di nomor 081-338-665-310 atau juga dengan Bapak Dr. Inengah Mulyarte SSI MSI di nomor 081-338-576-547.

0: TV라디오쿠 못간 TV라디오쿠 못간 TV라디오쿠 일상 거기 두세 내가 모양기 돌리다 라디오쿠
1: 아노 에헤 kenapa kalian berkelahi?
0: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
0: Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini El Koga Radio Bali.

96,9 FM LKGR Radio Bali. LKGR setelah mengetahui bahwa kemampuan berkonsentrasi dan mengingat informasi dapat dipengaruhi oleh kondisi tubuh dan pikiran. Tentunya ada satu kebiasaan yang seringkali kita anggap sepele atau sederhana, tetapi memiliki peran yang sangat penting, yaitu adalah tidur. Di tengah kesibukan sehari-hari, waktu istirahat itu terkadang justru menjadi hal yang dikurangi. Padahal tidur itu merupakan bagian penting dalam menjaga kesehatan otak kita, LKGers. Tidur yang cukup dan berkualitas pastinya akan memberikan kesempatan bagi otak dan juga tubuh untuk beristirahat serta menjalankan berbagai proses pemulihannya. Namun sebaliknya, kurang tidur itu dapat membuat kita akan merasa lelah dan lebih sulit untuk berkonsentrasi pada keesokan harinya. Karena itu penting sekali ya untuk kita sebagai manusia, menjaga pola tidur dapat menjadi salah satu langkah sederhana untuk mendukung fungsi kognitif kita. Jadi dengan kita dapat mulainya dengan memiliki jadwal tidur dan bangun lebih teratur, serta dapat juga untuk menciptakan suasana kamar yang nyaman serta mengurangi aktivitas yang dapat mengganggu waktu tidur Anda. Selain jumlah waktu tidur, kualitas tidur itu juga sangat perlu Anda perhatikan, LKGers. Jadi jika seseorang terus-menerus mengalami masalah tidur atau merasa sangat lelah meskipun sudah beristirahat, kondisi tersebut

0: 96.9
1: El Cogran Radio Bali.
2: Sakitnya tuh di sini.
3: Waduh, Mama lagi ngapain? Tumben Mama nyanyinya kayak gitu.
2: Ini loh sayang, Mama lagi bingung mau belanja bulanan, apa-apa serba naik. Mana duit yang dikasih Papa pas-pasan lagi. Aduh,
3: ngapain bingung-bingung sih, Ma? Kan sudah ada toko terlengkap dan termurah.
2: Hah? Toko apa itu? Kok Mama belum tahu?
3: Klendi Smart, Ma. Mama bisa cari apa aja, semuanya ada. Mulai dari perlengkapan

0: bayi seperti susu, diapers, baju bayi dan anak-anak, mobil dan motor aki, perlengkapan rumah tangga, dan masih banyak lagi yang lain.
1: Wah, kalau gitu ayo temenin mama ke Clandysmart sekarang ya, buat borong-borong.
2: Di Clandysmart tersedia semua keperluan sehari-hari Anda. Mulai dari sembako, peralatan dapur, alat tulis dan keperluan kantor, mainan anak-anak, susu, dan semua kebutuhan bayi tersedia lengkap dengan harga terjangkau. Di beberapa cabang tersedia daging ayam dan sapi, sayur dan buah-buahan, serta fashion dewasa dengan model terbaik dan selalu up to date. Ayo, tunggu apa lagi? Buruan ke Clandysmart. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi hotline kami di 085-338-064-285.
3: Ingin belanja murah dan nyaman? Clandysmart, pilihan yang termurah.
4: More music, more fun. 96.9.

96,9 FM Amakoga Radio Bali. Selain istirahat yang cukup, pastinya ada satu hal yang tidak kalah penting dalam menjaga kesehatan otak kita, Elkogers, yaitu apa yang kita konsumsi setiap harinya. Pastinya pola makan itu seringkali lebih banyak ya dikaitkan dengan kesehatan fisik. Padahal asupan makanan itu juga sangat berperan dalam mendukung fungsi tubuh secara keseluruhannya, termasuk dengan fungsi otak. Pastinya otak kita itu membutuhkan berbagai zat gizi agar dapat menjalankan fungsinya dengan baik, Elkogers. Karena itu pola makan yang beragam dan bergizi seimbang menjadi salah satu bagian penting dari gaya hidup sehat. Tentunya kita dapat mulai dengan mengkonsumsi berbagai jenis makanan seperti sayuran, buah-buahan, sumber protein, serta makanan yang mendukung karbohidrat sebagai sumber energi. Selain itu, mencukupi kebutuhan cairan juga sangat penting sekali ya agar tubuh kita tetap terhidrasi supaya tidak yang namanya dehidrasi, Alkogers. Dan sebaliknya, kebiasaan mengkonsumsi makanan dan minuman yang tinggi gula, garam ataupun lemak secara berlebihan juga sangat sekali perlu kita batasi. Bukan berarti makanan tersebut harus sepenuhnya dihindari ya, tetapi lebih pentingnya adalah menjaga keseimbangan dan juga keberagaman dalam pola makan sehari-harinya. Jadi ketika kita berbicara mengenai kesehatan otak, jangan hanya memikirkan bahwa, oh ternyata begini cara kita melatih otak, tetapi Elkogers perhatikan juga bagaimana kita memenuhi kebutuhan tubuh melalui makanan yang kita konsumsi. Jadi menjaga kesehatan otak juga dapat dimulai dari pilihan makanan kita sehari-hari, Elkogers. Tidak harus dengan makanan yang mahal ataupun pola makan yang rumit, tetapi dengan membangun kebiasaan makan yang beragam, bergizi dan seimbang itu udah sangat cukup sekali. Setelah membahas mengenai istirahat dan juga pola makan, pada pembahasan berikutnya kita akan bahas lebih lanjut mengenai faktor lain yang juga dapat tidak kalah penting dalam menjaga kesehatan otak, yaitu adalah aktivitas fisik. Jadi tetap bersama saya ya sampai nanti di jam 11 siang.

96,9 FM LKGR Radio Bali. LKGR harus menjaga kesehatan otak ternyata tidak hanya dilakukan dengan melatih kemampuan berpikir atau memperhatikan pola makan saja. Pastinya ada satu kebiasaan lain yang seringkali kita anggap lebih berkaitan dengan kesehatan tubuh, padahal juga memiliki peran penting bagi otak kita, yaitu adalah aktivitas fisik. Lantas sebenarnya apa hubungannya antara tubuh yang aktif dengan kesehatan otak kita? Jadi LKGers, aktivitas fisik itu merupakan bagian penting dari pola makan hidup sehat kita. Kita tidak selalu harus melakukan olahraga dengan intensitas tinggi, cukup dengan berjalan kaki, bersepeda, melakukan pekerjaan rumah, ataupun melakukan aktivitas fisik lainnya, itu juga sudah sangat cukup menjadi bagian dari kebiasaan aktif kita. Dan melakukan aktivitas fisik secara rutin itu dapat memberikan berbagai manfaat bagi kesehatan secara keseluruhannya. Jadi bukan untuk otak saja LKGers, pastinya juga untuk kebugaran tubuh. Aktivitas fisik juga berkaitan dengan kesehatan otak dan fungsi kognitifnya. Jadi bagi Anda yang memiliki aktivitas padat, khususnya banyak menghabiskan waktu untuk duduk, belajar, ataupun bekerja, cobalah untuk memberikan waktu bergerak di sela-sela aktivitas. Jadi tidak perlu langsung melakukan perubahan besar, cukup kebiasaan sederhana yang dilakukan secara konsisten aja, itu juga sangat tepat untuk menerapkan pola hidup yang lebih sehat lagi. Jadi menjaga kesehatan otak itu bukan hanya tentang seberapa banyak kita berpikir, LKGers, tetapi juga bagaimana kita menjaga tubuh tetap aktif meskipun kita sangat padat jadwalnya. Jadi cukup luangkan waktu untuk bergerak di tengah kesibukan, karena pastinya tubuh yang aktif itu merupakan bagian ya dari gaya hidup yang mendukung kesehatan tubuh secara keseluruhannya.

0: Yang, bantuin aku ngisi teka-teki silang dong. Menurun, ke bawah 6 kolom, lagu Bali yang dikolaborasikan dengan tari, biasa dipentaskan oleh anak laki-laki dan perempuan. Apa ya?
1: Gitu aja gak tahu. Jawabannya janger tuh sayang.
0: Oh iya, pas. Lanjut, suku asli yang mendiami daerah Jawa Barat. Apa sih ya? Tahu-tahu, apa sih namanya itu ya?
1: Adeh, suku Sunda. Gampang gitu loh yang.
0: Hehehe, namanya juga lupa. Ada lagi nih, roti yang selalu ada di pernikahan orang suku Betawi. 9 kolom menurun. Hah, roti apa men ya? Roti kering? Lah ini 10 kolom. Roti tawar? Nah ini 9 kolom. Roti tawar berarti jawabannya ya.
1: Astaga, roti buaya jawabannya tuh. Kamu nih kayaknya kurang dengar ragam Indonesia deh.
2: Cinta Indonesia.
3: Bener tuh, jangan sampai malu-maluin ya karena punya pengetahuan yang minim tentang Indonesia. Yuk ketahui lebih banyak tentang keberagaman Indonesia, mulai dari suku, tradisi, budaya, dan berbagai hal-hal unik dari masyarakat di berbagai daerah Indonesia hanya di Ragam Indonesia. Setiap hari Sabtu jam 9 pagi sampai 11 siang, tentunya di 96,9 FM Elkoga Radio Bali.
0: Iya deh iya, tiap Sabtu pagi aku dengerin Ragam Indonesia di Elkoga. Satu aja ya. ILY itu kepanjangan dari apa ya, Yang?
1: ILY? Oh, I love you.
0: I love you too.
4: Royal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya gak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Trainingnya pun gak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun, F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun, F&B Division, dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on!

96,9 FM LKGR Radio Bali. LKGRs, apakah Anda menyadari bahwa tentunya ilmu manajemen itu adalah ilmu yang berdimensi paling luas? Karena bisa dipakai kerja di mana-mana dan di berbagai bidang apa aja. Mulai dari jadi pegawai negeri, pegawai perusahaan, bahkan ilmu membuat bisnis sendiri alias sebagai pemilik bisnis atau wirausaha. Dan tahukah Anda LKGRs, kampus manajemen terbaik di Bali adalah STIMIK Handayani. STIMIK Handayani merupakan sekolah tinggi ilmu manajemen Indonesia Handayani yang sudah pasti terbaik yang ada di Bali. Selain terbaik, udah pasti yang pertama, yang paling legend, paling fokus, paling spesialis dan konsisten pada ilmu manajemen sejak berdiri tahun 1979. Tentunya kampus legend dan terkenal ini udah pasti alumni-alumni itu sudah terbukti sukses. Terserap di berbagai bidang pekerjaan mulai dari pemerintahan, swasta, bisnis, industri, bahkan menjadi pengusaha-pengusaha sukses di Bali dan di luar Bali. Tentunya karena ilmu manajemen itu diperlukan dalam pekerjaan apapun, bahkan di bidang AI dan teknologi digital tercanggih pun, LKGRs. Tapi tetap harus dimanage dengan baik, berdasarkan ilmu manajemen yang lengkap dan terbukti efektif. Untuk lokasi kampus dari STIMIK Handayani ini ada di pusat kota Denpasar, tepatnya di Jalan Tukat Banyusari nomor 17 Denpasar Bali. Dan ada di ujung Jalan Sudirman dekat SMA Negeri 2 Denpasar. Misalnya mau habis kuliah, mau nge-mall, mau nugas, mau hangout atau mau kerja, gampang sekali tinggal kemana-mana. Dari kampus STIMIK Handayani tentunya gampang kemana-mana ya. Dan buruan daftarkan diri Anda di STIMIK Handayani. Dan informasi lebih lengkapnya Anda bisa hubungi nomor di nomor 082-145-666-199. Sekali lagi LKGRs, yaitu di nomor 082-145-666-199. STIMIK Handayani, the first and the best management campus in Bali.

0: 96,9 FM LKGR Radio Bali. Siang hari ini kita sudah membahas LKGR tentang bahwa kita pahami bahwa menjaga kesehatan otak itu sebenarnya dapat dimulai dari hal-hal sederhana. Mulai dari tidur yang cukup, pola makan yang baik, tubuh yang aktif, kemampuan mengelola stres, serta penggunaan teknologi yang seimbang merupakan bagian dari kebiasaan hidup sehat kita. Jadi jangan hanya menunggu sampai tubuh dan pikiran itu memberikan tanda kelelahan, baru kita mulai peduli. Jangan seperti itu, LKGers. Jadi mulai sekarang, mari kita mulai menjaga kesehatan otak dan juga kesehatan tubuh. Karena pastinya otak yang sehat itu mendukung kita untuk tetap fokus, produktif, dan menjalani aktivitas dengan lebih optimal. Dan tentunya karena waktu sudah menunjukkan pas kali jam 11 siang waktu LKGers Radio Bali, saatnya Ayu Indra pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk Anda yang selalu atensi mendengarkan saya selama 2 jam kebelakang, yaitu dari jam 9 sampai di jam 11 siang waktu LKGR Radio Bali. Semoga informasi yang saya bagikan hari ini itu dapat menambah informasi dan pengetahuan Anda ya. Kalau begitu langsung saja dari kawasan Kecubung nomor 27 Denpasar Bali, saya Ayu Indra pamit dari ruang dengar Anda. Dan akhir kata, jangan lupakan pentingnya keluarga. Karena dengan keluarga ada ikatan darah yang menyatukan Anda sepanjang masa. Selamat siang, selamat melanjutkan aktivitas Anda, tetap jaga kesehatan, dan sampai jumpa.
1: LKGR Radio Bali.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C. Mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9
1: FM. Aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

0: El Cougar Radio Bar.
1: Dari putaran hari, beragam peristiwa mengalir. Dari mata hati, kebeningan informasi tersaji. Tanpa harus menjadi surat kabar yang lahir pertama kali, Nusa Bali terandalkan menjadi pemandu suara hati. Kami hadir setiap hari, jadi jendela.

0: 96.9
1: El Cobra Radio Bali.
2: Sinta, keluar yuk. Otak gue udah padat banget nih sama isi buku.
3: Mau kemana? Bentar, belum selesai nih.
2: Ih, baca apa ngecek status sih?
3: Heh, gue lagi search buku novelisasi kedua yang ini. Siapa tahu dapet, Kak.
2: Oh, oke. Okay. Emang koneksi di perpus ini oke?
3: Okay? Oke. Banget. Koneksi perpustakaan ini kan pakai channel 11. Dedicated access dan pelayanannya berasa bintang 5. Dengan paket terkecil 1 Mbps dan layanan call centernya sampai 24 jam.
2: Ini perpus, say.
3: Channel 11 beralamat di Jalan Bypass Ngurah Rai, nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di era_akses, info di info@cakralentas.net.id.
2: Wah, ada berita keren nih. Ditemukan manusia berkepala ikan di dekat sumur. Hah? Masa sih?
4: Hei, Ardi, ngapain serius amat sih mandangin HP? Wih, mentang-mentang punya HP canggih nih, diliatin sebegitunya.
2: Caca, ini nih, Cah. Aku dapat berita-berita unik. Lihat nih, ada berita tentang presiden bakal memecat menteri berinisial XYZ. Wah, parah nih.
4: Hati-hati, hoax tuh. Tahu hoax kan? Itu loh yang sering dibilang hoax sama orang-orang.
2: Hah? Hoax? Apaan tuh? Gak ngerti ya?
4: Ya elah, hoax aja kamu gak ngerti. Hoax itu sebuah pemberitaan palsu dari media untuk menipu atau mengakali pembaca dan pendengarnya untuk mempercayai sesuatu. Padahal yang membuat berita palsu itu tahu kalau berita itu gak benar. Dan yang tren sekarang ini nih, kalau hoax itu telah menjurus kepada fitnah dan ujaran kebencian. Bentar deh, kamu gak lagi buka sosmed kan?
2: Lah, ini aku lihatnya malah di media sosial, kayak konten berita gitu. Tapi belum aku cek sih semua isi beritanya, cuma baca judulnya doang. Kamu sih keburu datang, jadi gak sempet baca deh.
4: Wah, bagus lah. Usahakan deh kalau ada konten berita yang terkesan gak masuk akal, dibaca dulu situs yang dicantumin. Kalau mencurigakan, mending gak usah dibuka. Karena kalau kamu iseng-iseng klik, nanti akun media sosialmu diretas. Terus nge-share konten yang gak bener juga secara otomatis. Mau kayak gitu?
2: Idih, gak mau lah. Aduh, makasih banget ya, Cah, infonya. Harus jadi pengguna internet yang cerdas nih.
4: Yap, sudah waktunya kita jadi pengguna internet yang cerdas. Harus bisa memilah, memilih, serta menyaring mana informasi yang tepat untuk kita terima ataupun untuk di-share kembali.
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 96.9

0: Keagungan dan nilai-nilai luhur masa lalu. Redaksi El Koga Radio Bali mempersembahkan Elkopedia, ensiklopedia tentang Bali ala El Koga Radio Bali. Mari kita simak, ini salah satunya.
1: Buka padi nemisi, nguntul, ane puyung, nyeleg. Ibarat padi yang berisi, merunduk, sedangkan yang kosong, terlihat tegak. Dari sesenggakan yang sudah diartikan ke dalam bahasa Indonesia ini, memiliki makna bahwa orang yang memang pintar dan tahu segalanya akan selalu rendah hati. Tidak seperti orang angkuh yang merasa diri pintar, padahal tidak memiliki kemampuan apapun. Ini juga mengingatkan kita untuk tetap bersahaja, sekalipun sudah menjadi sosok yang ahli di bidang masing-masing.

0: Tubuh penuh luka, dengan wajah penuh noda, Bumi Pertiwi Indonesia tetap menopang rakyatnya.
1: Wahai putra bangsa, kembalilah ke pelukan Ibu Pertiwi, Bumi Indonesia tercinta. Kembalilah.
2: Dan mari bersama-sama kita sembuhkan luka Ibu Pertiwi.

96.9 Elkoger Radio Bali. Selamat siang Elkogers, ada Desta Arita yang akan menemani ruang dengar Anda di High Noon. So, atensi terus sampai di jam 2 siang nanti.

0: kalian berkelahi.
1: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
1: FM. Aci ya? Radio apa nih?
0: Ini El Koga Radio Bali.

96.9 Elko Girl Radio Bali. Selamat siang Elko Girls, bagaimana keadaan Anda di siang hari yang cukup lumayan panas ini ya? Udah cukup lumayan, bilang aja lumayan panas. Memang panas banget ya waktu Desta berangkat ke studio, lumayan menyengat mataharinya. Jadi untuk Anda yang sedang berkegiatan di luar ruangan, pakailah sarung tangan Anda Elko Girls agar tidak belang seperti saya sekarang, di mana tangan saya dengan siku beda Elko Girls ya, jadi belang-belang deh tangannya. Dan kali ini kita ada di High Noon Elko Girls edisi Kamis 27 Agustus 2026. Tentunya ada berbagai informasi menarik yang akan saya berikan untuk Anda. Dan gak lupa juga sambil baca-baca atau dengerin informasi, saya juga akan memutarkan lagu-lagu asiknya ala Elko Girl Radio Bali di tengah ruang dengar Anda Elko Girls. Mungkin ada yang lagi kerja atau mungkin ada yang lagi makan siang nih ya, jam-jam makan siang nih. Untuknya saya sudah makan siang tadi Elko Girls, jadi saat ini saya sangat semangat 45 menemani Anda ya di High Noon. So Elko Girls, untuk Anda yang penasaran apa aja sih informasi yang akan saya berikan, jangan kemana-mana tentunya, atensi terus bareng saya Desta Arita sampai di jam 2 siang nanti.

0: Terbali, inilah El Koga FM.
1: Halo.
2: Halo Ayu, gimana? Paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
1: Kak Amel, udah nih kak. Makasih ya, gelasnya lucu-lucu banget.
3: Kakak beli di mana sih? Kakak kan nggak suka belanja keluar rumah.
2: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
1: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
2: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Nggak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
1: Wah, aku baru tahu loh kak, kalau Dapur Prima bisa belanja secara online juga. Ya udah deh kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya. Bye!
2: Tunggu! Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Mulai dari barang pecah belah, elektrik, stainless steel, plastik, dan kain. Kini, belanja di Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Sekali lagi, 0812-8583-5397. Lengkapi alat dapur dan rumah tangga Anda hanya dari rumah. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
4: Royal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College, karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya nggak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Trainingnya pun nggak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi website-nya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on!
0: Radio Bali.

96.9 Elko Girl Radio Bali. Kenangan terindah ya kalau misalnya sampo Anda yang ada di dalam kamar mandi Anda tinggal setetes dua tetes, itu adalah kenangan yang terakhir Elko Girls, karena artinya Anda harus segera berbelanja ke Klendis Grosir untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Anda. Apalagi promo kali ini banyak banget Elko Girls ya, tapi saya spill sedikit aja biar Anda langsung cus pergi ke Klendis Grosir terdekat dari tempat Anda Elko Girls. Karena Klendis Grosir ini memang menjual atau menyediakan segala kebutuhan rumah tangga, baik untuk anak-anak, untuk orang dewasa juga ada ya tentunya, baik perempuan maupun laki-laki, lengkap semua barang-barangnya. Nah untuk Anda yang tadi sudah kehabisan shampoo Elko Girls, ini ada Natur Shampoo yang untuk mencegah kerontokan, ukurannya 140 ml, ini mendapatkan potongan harga hingga Rp4.800. Selain itu mungkin ada juga yang punya pasta gigi sudah digulung-gulung sampai ujung ya, tapi tidak keluar juga, itu tandanya sudah habis Elko Girls. Nah ini ada Sensodyne Multi Action ukuran 160 gram mendapatkan potongan harga hingga Rp10.500. Selain itu ada juga nih yang biasa menggunakan serum ya, ada Viva Anti Aging Viva Anti Aging Serum ukuran 20 ml mendapatkan potongan harga hingga Rp1.800. Selain itu ada juga nih makanan Elko Girls atau cemilan untuk Anda. Ini ada makanan ya, Prona Sarden Saus Tomat dengan limau ukuran 155 gram. Setelah mendapatkan potongan harga hanya menjadi Rp12.800. Wah banyak banget sebenarnya Elko Girls promo lainnya. Tapi untuk Anda yang penasaran promo apa lagi, langsung aja pergi ke Klendis Grosir sekarang juga ya. Atau mungkin nanti setelah pulang kerja Elko Girls, Anda bisa mengajak semua keluarga Anda, saudara Anda, teman kerja Anda, gebetan Anda, pacar Anda, asal jangan pacar orang lain Elko Girls ya, karena nanti takut ketahuan pacarnya belanja juga di Klendis Grosir. So tunggu apa lagi Elko Girls, berangkat nanti bareng orang-orang yang sudah saya sebutkan tadi ke Klendis Grosir terdekat dari lokasi Anda, karena Klendis Grosir termurah dan terlengkap.

96.9 Elkoger Radio Bali Tampar. Asik banget lagunya Elkoger ya, untuk menemani siang Anda yang mungkin lagi makan siang atau mungkin lagi menghadapi tumpukan kertas di depan mata gitu Elkoger ya. Tapi gak apa-apa Elkoger, untuk Anda yang sedang bekerja, memang itu kan tujuannya agar hidup kita lebih baik ya, tidak harus mengandalkan orang lain gitu, jadi kita bisa berdikari. Jadi sabar, tetap kerjakan pekerjaan Anda, dan jika memang itu lebih baik sesuai passion Anda, maka lebih senang lagi harusnya Anda mengerjakan pekerjaan tersebut, Elkogers ya. Seperti halnya Anda misalnya berkuliah dan punya minat atau bakat di bidang pertanian atau sains atau mungkin teknologi nih, Elkogers. Nah, saya rekomendasikan untuk Elkogers nih berkuliah di Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi miliknya Universitas Warmadewa atau UNWAR. Karena UNWAR sendiri ini bernaung di bawah Yayasan Sri Kesari Warmadewa dan merupakan pilihan logis untuk Anda yang ingin memiliki karir yang stabil, berkontribusi pada ketahanan pangan, dan bahkan berwirausaha dengan modal yang potensial berkembang. Karena kan pertanian modern saat ini tidak hanya tentang bercocok tanam saja, Elkogers ya, tetapi juga melibatkan teknologi serta menawarkan tantangan untuk Anda yang tertarik dengan dunia sains, teknologi, dan inovasi. Nah, di UNWAR sendiri ini ada 4 program studi yang terakreditasi unggul A ya, di tepatnya di FPST UNWAR ini, dan ini bisa Anda pilih salah satunya Elkogers. Yang pertama ada program studi agroteknologi berkonsentrasinya pada budidaya pertanian dan produksi serta pengelolaan produk hortikultura perkebunan pangan yang memiliki nilai ekonomis tinggi untuk konsumsi maupun estetika lanskap guna menunjang pengembangan pariwisata. Selanjutnya ada juga program studi peternakan yang mempelajari semua ilmu, pengetahuan, dan kegiatan praktek yang terkait dengan peternakan, antara lain teknologi produksi dan pemuliaan, nutrisi dan teknologi pakan, teknologi pengolahan hasil ternak, serta manajemen dan agribisnis. Selanjutnya ada program studi teknologi pangan dan hasil pertanian yang berfokus pada penanganan pasca panen, pengawetan, serta pengolahan pangan termasuk pangan tradisional dan pangan fungsional. Dan program studi yang keempat nih, ada program studi manajemen sumber daya perairan atau perikanan berkonsentrasi di dalam pengembangan ekonomi biru di bidang manajemen sumber daya perairan yang berwawasan ekowisata berlandaskan kearifan lokal Segara Kerti serta memperhatikan Sustainable Development Goals atau SDGs. Nah, prinsip SDGs diimplementasikan ke setiap mata kuliah mulai dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, konservasi, hingga pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Jadi, dari sekian banyak nih ya keunggulan FPST UNWAR ini, Elkogers, gak cuma terakreditasi unggul A aja nih, tapi staf pengajarnya juga keren-keren. Elkogers terdiri dari dosen tetap dibantu oleh staf pengajar dari instansi kedinasan dengan kualifikasi profesor, doktor, dan magister. Dan untuk fasilitas kampusnya tuh kelas dan ruangannya itu bersih, Elkogers ya. Ada AC-nya pula. Laboratorium pembelajaran dan penelitiannya juga lengkap. Serta ada free wifi dengan akses internet yang super sat-set alias super cepat. Jadi gak perlu ragu-ragu lagi, gak perlu bingung-bingung lagi jika Anda memang memiliki minat dan bakat di bidang pertanian sains dan teknologi. Anda bisa segera putuskan sekarang juga dan mendaftarkan diri Anda, keponakan Anda, saudara Anda, anak Anda mungkin di Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa. Untuk informasi lebih lengkapnya, Elkogers, Anda bisa mencatat, Anda bisa klik di sipenmaru.warmadewa.ac.id atau Anda bisa menghubungi Bapak Insinyur Iwayan Sudiarta MP di nomor 081338665310. Bisa juga dengan Bapak Dr. Inengah Mulyarta SSI MSI di nomor 081338576547.

96.9 Elkoger Radio Bali. Elkogers, untuk Anda yang sering merasa hidupnya selalu berantakan, tidak dapat di manage dengan baik gitu Elkogers ya. Daripada Anda pusing-pusing Elkogers, terus posisi Anda juga lagi memerlukan tempat kuliah yang bisa memanage nantinya kehidupan Anda dengan baik gitu ya. Walaupun apapun cita-cita Anda gitu Elkogers, memang satu hal yang sangat diperlukan dalam hidup ini adalah kemampuan mengelola atau memanajemen sesuatu dengan baik. Karena itu saya memiliki informasi penting nih untuk Anda dari datangnya salah satu kampus manajemen terbaik di Bali ya, STIMI Handayani, the first and the best management campus in Bali. Dan memang ilmu manajemen merupakan salah satu ilmu yang paling luas manfaatnya. Mau kerja dimanapun, hampir semuanya perlu kemampuan manajemen yang baik. Mau jadi ASN, kerja di perusahaan, berkarir di dunia industri, sampai punya usaha sendiri sebagai pengusaha, semuanya itu perlu ilmu manajemen yang baik, Elkogers. Nah, kalau bicara soal kampus manajemen di Bali, STIMI Handayani ini merupakan salah satu kampus yang sudah legend banget karena berdirinya juga sejak 1979 ya, dan merupakan kampus manajemen pertama di Bali yang konsisten fokus di bidang ilmu manajemen. Jadi memang legendnya bukan hanya karena usianya aja nih, tapi juga karena kualitas alumninya, di mana banyak sekali lulusan STIMI Handayani yang kini sukses berkarir di instansi pemerintah, perusahaan swasta, dunia industri, hingga menjadi pengusaha di Bali maupun di luar Bali. Wah, keren-keren banget ya alumninya ya. Kok bisa ya alumninya sekeren itu, Elkogers? Karena ya memang di zaman seperti ini ya, di era AI dan teknologi secanggih apapun, semuanya itu tetap membutuhkan ilmu manajemen. Teknologi memang terus berkembang, tapi tanpa kemampuan mengelola, hasilnya tentunya tidak akan jadi maksimal. Lokasinya STIMI Handayani ini juga strategis banget, Elkogers, berada di pusat kota Denpasar, tepatnya di Jalan Tukat Banyusari nomor 17 di ujung Jalan Sudirman dekat SMA Negeri 2 Denpasar. Jadi untuk Anda yang habis kuliah mau pergi ke mall, mau pergi nugas, nongkrong bareng teman-teman, atau mungkin ada yang habis kuliah mau pergi kerja nih, semuanya gampang banget ya, tinggal sat-sat langsung sampai ke lokasi Anda. Jadi mari sekarang saatnya Anda menjadi bagian dari kampus manajemen yang sudah terbukti kualitasnya, Elkogers. STIMI Handayani, legend kampus manajemen di Bali, siap mengantar Anda menuju masa depan yang lebih baik. Dan untuk informasi serta pendaftarannya, Anda bisa langsung menghubungi ke nomor 0821-4566-6199. Sekali lagi, 0821-4566-6199.

96.9 Elkoger Radio Bali. Nggak kerasa Elkoger, satu jam sudah saya menemani ruang dengar Anda di High Noon edisi kali ini, Kamis 27 Agustus 2026. Tentunya masih ada informasi menarik yang akan saya berikan untuk Anda Elkoger ya. Dan gak lupa juga saya akan putarkan lagu-lagu asik ala Elkoger Radio Bali di saat Anda menikmati makan siang Anda atau mungkin mengerjakan sesuatu di depan laptop Anda Elkoger ya, di siang hari yang cerah ini. So Elkoger, atensi terus bareng saya Desta Arita sampai di jam 2 siang nanti.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Iya, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Radio C, mendingan radio P.
1: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
0: FM. Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

96.9 LKGR Radio Bali. LKGers, ada informasi menarik nih LKGers ya, yang datangnya dari Amlapura. Nah, jadi di Amlapura ini ada 224 siswa jenjang SD dan SMP Kabupaten Karangasem itu dipastikan untuk bersaing dalam Festival Tunas Bahasa Ibu atau FTBI tingkat Kabupaten Karangasem yang digelarnya itu di SMP Negeri 5 Amlapura pada 3-4 September mendatang ya. Dan ternyata ini memang ajang tahunan diselenggarakan oleh Distikpora Karangasem. Tujuannya nih seru nih, untuk menjaring peserta terbaik menuju FTBI tingkat Provinsi Bali sekaligus melestarikan bahasa dan sastra daerah. Jadi hal ini sudah dipastikan akan diselenggarakan LKGers.

Dilaksanakan secara gabungan ya, yakni nanti ada luring, nyurat aksara, ngripte, ngwacen, puisi, dan ngripte cerpen, serta daringnya ada mesatwa, metembang, mepidarte, dan bebanyolan. Dan ini memang merupakan gelaran yang sangat apa ya, melatih anak-anak muda kita, terutama di Bali, Elkogers, untuk melestarikan bahasa Bali ya, bahasa Bali yang memang formalnya seperti apa gitu ya, Elkogers. Dan ternyata ini lumayan ketat loh persaingannya, karena prediksi ini terjadi antara kecamatan dan sekolah. Jadi kepala SMP 2 Abang Iwayan Sarye optimis siswanya mampu nih menembus tingkat provinsi hingga nasional nantinya setelah berhasil meloloskan perwakilannya di 12 nomor lomba. Tentunya SMP-SMP lain maupun SMA lain juga pasti bersaing dengan semampunya, sekuatnya. Elkogers ya tidak akan kalah gitu oleh lawan-lawannya. Wah, kita tunggu nanti siapakah yang akan menjadi juara dari perlombaan bahasa ibu ini, Elkogers ya.

0: 96.9
1: El Cobra Radio Bali.
2: Sakitnya tuh di sini.
3: Waduh, Mama lagi ngapain? Tumben Mama nyanyinya kayak gitu.
2: Ini loh sayang, Mama lagi bingung mau belanja bulanan, apa-apa serba naik. Mana duit yang dikasih Papa pas-pasan lagi. Aduh,
3: ngapain bingung-bingung sih, Ma? Kan sudah ada toko terlengkap dan termurah.
2: Hah? Toko apa itu? Kok Mama belum tahu?
3: Klendi Smart, Ma. Mama bisa cari apa aja, semuanya ada. Mulai dari perlengkapan bayi seperti susu, diapers, baju bayi dan anak-anak, mobil dan motor aki, perlengkapan rumah tangga, dan masih banyak lagi yang lain.
2: Wah, kalau gitu ayo temenin Mama ke Klendi Smart sekarang ya, buat borong-borong.
4: Di Klendi Smart tersedia semua keperluan sehari-hari Anda. Mulai dari sembako, peralatan dapur, alat tulis dan keperluan kantor, mainan anak-anak, susu, dan semua kebutuhan bayi tersedia lengkap dengan harga terjangkau. Di beberapa cabang tersedia daging ayam dan sapi, sayur dan buah-buahan, serta fashion dewasa dengan model terbaik dan selalu up to date. Ayo, tunggu apa lagi? Buruan ke Klendi Smart. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi hotline kami di 085-338-064-285.
5: Ingin belanja murah dan nyaman, Klendi Smart pilihan yang termurah.
6: Dari Kecubung 27 dan Pasar Bali, inilah El Koga FM.

96.9 Elko Girl Radio Bali. Elko Girls, biasanya Anda kalau misalnya cerita nih ya sama seseorang atau mungkin sama teman Anda Elko Girls tentang sebuah rencana Anda yang sudah Anda susun sedemikian rapi gitu ya. Dan tiba-tiba Anda ceritakan gitu ke banyak orang. Tapi ternyata rencana Anda yang sudah Anda susun sematang mungkin itu malah jadi wacana. Nah, kenapa ya? Ternyata oversharing itu ada baik buruknya gitu Elko Girls. Mungkin baiknya kita jadi plong gitu ya, menceritakan unek-unek kita yang ada di pikiran kita, yang ada di dalam hati kita, yang selama ini tersimpan gitu Elko Girls. Tapi ternyata banyak orang yang jarang menyadari hal tersebut, bahwa oversharing itu juga bisa menjadi sebuah bahaya gitu Elko Girls. Jika Anda terlalu sering menceritakan rencana Anda, dan ternyata semakin mudah juga rencana tersebut gagal Elko Girls ya. Karena kan biasanya orang tua zaman dahulu tuh sering bilang, kalau belum kejadian itu jangan diceritain, pemali, katanya gitu. Mungkin dulu kita sering menganggap kalimat itu hanya sebuah mitos belaka ya Elko Girls. Namun ternyata sebuah penjelasan dari sains ya, ini menyatakan hal yang lumayan masuk akal. Jadi ternyata seringkali ketika kita memiliki rencana atau impian besar, misal nih kita mau resign atau mau bikin bisnis, lanjut S3 misal, atau sekedar liburan aja gitu ke luar negeri ya. Nah, kita akan semangat ya tentunya untuk berbagi rencana ini ke orang lain. Akan tetapi Elko Girls, jika Anda terlalu bersemangat untuk menceritakan hal tersebut, makin besar pula nih kemungkinan rencana tersebut akan menghilang begitu saja tanpa dieksekusi. Nah, hal ini bisa terjadi karena sebuah fenomena yang disebut social reality atau realitas sosial dari niat. Fenomena ini ditemukan oleh seorang psikolog bernama Peter Goldwitzer yang pada saat itu sedang melakukan penelitian soal niat dan motivasi manusia. Dan fenomena ini dapat terjadi ketika Anda mengumumkan sebuah rencana ke orang lain dan mereka memberikan respon yang positif terhadap rencana tersebut. Seperti, semangat ya, Anda pasti bisa nih, wah hebat banget, Anda mungkin udah bisa liburan ke luar negeri nih, gitu. Atau lancar-lancar ya nanti S3-nya, gitu. Nah, pada saat itulah otak manusia ternyata mengalami glitch atau salah memahami makna kalimat. Jadi otak kita itu tidak bisa membedakan antara ceritain rencananya dan benar-benar menjalankan rencananya. Jadi kemudian pujian dan validasi dari orang sekitar ternyata akan melepaskan dopamin Elko Girls alias hormon senang dan rasa puas. Nah, hormon yang harusnya menjadi reward ini setelah Anda bersusah payah melakukan eksekusi justru sudah Anda dapatkan di awal hanya dengan cara bercerita begitu. Jadi itulah penyebabnya otak Anda menganggap bahwa tugas tersebut sudah hampir selesai nih dengan cara menceritakan hal tersebut ke seseorang gitu ya. Energi dan motivasi untuk mengerjakan hal-hal tersebut juga tiba-tiba mendadak hilang Elko Girls. Dan Anda jadi menunda-nunda karena merasa tidak ada lagi dorongan untuk membuktikannya gitu ya. Karena teman-teman Anda sudah memuji rencana Anda gitu loh. Oleh sebab itu, jika Anda sudah puas dengan pengakuan sosial di awal, eksekusinya akan terasa jauh lebih berat ternyata Elko Girls, dan rencana yang ingin Anda bangun malah bisa jadi berhenti mendadak. Nah, jadi kalau bisa Anda atasi ya, Anda bisa lakukan pergerakan itu secara diam-diam aja Elko Girls, secara rahasia gitu ya. Dan Anda juga bisa memilih seseorang yang memang nantinya ke depannya bisa menjadi teman cerita Anda. Dan tentunya biarkan hasil yang bersuara. Nikmati prosesnya secara tenang. Energi yang biasanya habis untuk menjelaskan dan menjawab pertanyaan orang lain gitu ya, alihkan sepenuhnya untuk eksekusi rencana Anda. Jadi dengan hal seperti ini, apakah Anda masih mau menceritakan semua-muanya ke orang lain?

0: 96.9
1: El Cogar Radio Bali.
2: Aku mau curhat nih, tapi pakai pantun ya.
3: Emang apa sih?
2: Beli kelapa dimasak santan. Belinya di warung Pak Kobar. Hai mantan, apa kabar?
3: Aelah, mantan mulu. Gini dong, melihat langit penuh bintang, ada satu yang paling terang. Tinggalkan kekasihmu sekarang, ada aku yang mampu berjuang.
4: Gimana? Asik kan? Penuhi hari-hari Anda dengan cinta di El Koga Radio Bali. Tiap Jumat kita punya Jurassic Jumat Rayuan Asik. Serba-serbi tentang cinta bakal dibahas bareng pewara El Koga yang sudah pasti asik. Atensi terus ya di El Koga Radio Bali.
5: Jurassic Jumat Rayuan Asik.
6: Halo kakak, beli bensinnya dong, 10 liter aja.
7: Ais, beli, gampang itu. Saluncurkan toh. Nah, harganya segini, beli.
6: Meh, dewa ratu. Hati malah hati. Bah, bener kakak nih, ngerjain saya ya.
7: Ah, mana berani saya begitu, beli. Kan harga minyak bumi memang naik.
6: Oh, itu ya? Tuh, mana ngabupis betik lagi. Hih, kakak, boleh kasbon toh?
7: Aih, negara hancur karena bom.
6: Cakep.
7: Usaha hancur karena bom.
6: Waduh.
8: Weh, nak muda nih.
6: Eh, ayam. Wih, kek, siap mana beli. Hih, ini mare beli-beli bensin. Tapi...
7: Tapi beli ini uangnya kurang, kakak cantik.
6: Hush, ketahuan kan, Jo.
8: Oh, nggak apa-apa. Sini tiang bayarin. Ini ya, kakak?
7: Ah, ini baru malaikat dari surga. Eh, kakak cantik, jangan mau dekat-dekat sama kucing ini ya.
6: Apa sih? Eh, Gek, mau si bensin juga?
8: Oh, enggak. Gek naik skuter listrik.
6: Eh, ngecas, ah? Anggo listrik berarti, Gek? Pih, sing mal tagihan listriknya, Gek?
8: Enggak dong, Bli. Gek kan pakai green energy.
7: Oh, apa green energy itu, kakak cantik?
8: Green energy adalah sumber energi ramah lingkungan. Jadi sumber energi seperti angin, tenaga surya, kinetik, biofuel, bisa dijadikan energi listrik.
6: Wah, berarti kita bisa nih memiliki energi alternatif.
7: Wihihi, beli pantai sekali toh.
6: Cek suba jelas pandai.
7: Wihi, jangan emosi beli. Nanti cepat tua.
8: Jadi kita juga bisa berkontribusi menjaga lingkungan tetap asri dan tambah seger deh mata kita lihat yang ijo-ijo.
7: Iya betul. Saya juga suka lihat uang sampai ijo-ijo mata saya.
6: Aing, maksudnya lihat tumbuh-tumbuhan.
7: Oh, gitu, Bli. Ayam sorry, kukuruyuk ya.
9: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
0: 96.9 El Cobra.

96.9 Elko Girl Radio Bali. Pura-pura lupa, ya. Tapi kalau misalnya Anda pura-pura lupa atau pura-pura tidak bisa di depan orang tua yang memang memiliki salah satu penyakit yang paling kita sebalkan gitu, Elko Girls, ya, dimana orang tua yang narsistik gitu. Nah, itu pasti mau Anda pura-pura, mau Anda benar, kayak serba salah pokoknya. Tapi tenang, Elko Girls, ada cara menghadapi orang tua narsistik tanpa kita harus durhaka atau merusak mental beliau gitu, ya. Karena seringnya kita itu merasa pencapaian kita itu tidak pernah cukup, atau cerita kita terkait kita capek, kita lelah itu malah dibanding-bandingkan gitu di rumah. Nah, terkadang menghadapi orang tua narsistik yang memang itu sangat menguras emosi. Tapi kalau Anda ingat-ingat lagi, ya, memang bahwa menjaga kesehatan mental dan memberi batas emosi bukan berarti Anda sebagai anak yang durhaka gitu, Elko Girls, alias anak yang tidak berbakti gitu kepada orang tua, ya. Nah, ada beberapa saran, ya, Elko Girls, dimana jika Anda familiar banget dengan karakter orang tua yang narsistik gitu, ya. Seringnya nih, saya kasih tahu dulu nih karakteristiknya. Seringnya orang tua seperti ini melihat kemandirian atau pencapaian seorang anak, bahkan ketika anak sudah dewasa, ya, sebagai sebuah ancaman. Nah, anak dari orang tua narsistik ini selalu dipaksa untuk mengikuti kemauan orang tuanya dengan berbagai ekspektasi yang kadang tidak masuk akal. Di situasi seperti ini, Elko Girls, anak jarang sekali dirayakan atau dicintai murni karena menjadi dirinya sendiri, ya. Nah, jika Anda berada di posisi ini, ketahuilah bahwa perasaan Anda itu sebenarnya valid. Anda berusaha menyelamatkan kesehatan mental Anda, bukan berarti Anda menjadi anak yang durhaka nih, ya. Nah, coba deh Anda cek apakah situasi Anda sering menghadapi hal-hal seperti ini nih di rumah. Misal, pencapaian Anda selalu dianggap kurang. Ketika Anda mendapatkan nilai yang lumayan nih, 90 misalnya, tapi ketika Anda memberitahu nilai Anda kepada orang tua, malah mereka bertanya, kenapa kok gak bisa 100? Temenmu pasti ada yang dapat 100 kan? Lah, langsung deh itu seperti ditusuk-tusuk sama pisau gitu, ya, perasaan kita. Dan selalu saja keluhan Anda itu selalu dianggap sepele gitu. Jadi setiap kali Anda mencoba terbuka soal capeknya menghadapi hidup sebagai seorang remaja di era sekarang gitu, ya, respon yang didapat justru malah sering mengadu nasib tuh orang tua kita tuh. Anda misalnya dibilang, kamu baru segitu aja udah ngeluh, dulu ibu ayah itu jauh lebih berat, dulu ini itu, itu kadang memang itu cerita yang selalu diulang-ulang oleh orang tua Anda gitu mungkin, ya. Dan hidup Anda ini selalu penuh dengan aturan dan kesalahan gitu. Yang Anda buat sekecil apapun selalu dianggap sebagai kesalahan yang besar. Tidak hanya itu, Anda juga dianggap sebagai anak yang tidak bisa diatur gitu. Nah, lama-kelamaan, Elko Girls, pola hidup seperti ini bikin Anda makin tertutup, cemas setiap kali mau mengambil keputusan, dan terus-terusan merasa sepertinya saya nggak bakal pernah cukup gitu hidupnya, ya. Nah, untuk menghadapi situasi seperti ini tidak harus selalu dengan perdebatan, Elko Girls. Anda bisa memulai untuk membatasi hal-hal personal, impian, ataupun kesulitan yang Anda alami. Ketika suatu informasi dapat berpotensi untuk menyudutkan Anda di depan orang tua Anda, maka simpanlah cerita itu untuk Anda bagikan ke orang lain yang menurut Anda bisa menjadi support system yang lebih aman. Selanjutnya, Anda juga bisa memberikan respon yang, ya, datar-datar aja gitu. Misalnya Anda memberitahu pencapaian Anda dan orang tua Anda yang terbiasa untuk selalu menuntut lebih ini, maka cobalah merespon setenang dan sesingkat mungkin tanpa masuk ke dalam perdebatan. Cukup tanggapi dengan, ya nanti dicoba lagi. Gitu aja, Elko Girls. Lalu alihkan pembicaraan atau selesaikan aja sekalian. Nah, Anda juga harus mulai bisa berhenti mencari validasi, ya, karena mengharapkan pujian dari orang yang sulit berempati itu hanya akan melukai diri Anda sendiri berulang-ulang kali, Elko Girls. Jadi Anda bisa mulai belajar merayakan pencapaian Anda sendiri tanpa perlu menunggu pengakuan dari orang lain. Dan Anda juga bisa nih menyibukkan diri Anda dengan berbagai kegiatan. Misal Anda bisa mengurangi interaksi yang terlalu berisiko di dalam rumah dengan cara yang produktif nih, seperti menyalurkan energi Anda ke
ke kegiatan di luar rumah, baik itu pekerjaan, organisasi, ataupun hobi Anda. Jadi memang kesimpulannya, alkogers ya, Anda bisa, harus bisa menetapkan batas emosi demi menjaga kesehatan mental, dan itu bukanlah tanda Anda tidak berbakti kepada orang tua. Anda tetap bisa menghormati orang tua Anda tanpa harus mengorbankan diri Anda sendiri dalam prosesnya. So, jadilah diri Anda sendiri, alkogers, dan ikutilah cara saya tadi.

96.9 El Kogel Radio Bali. Tunggu apa lagi? Ya, karena sudah pukul 2, jadi Anda tidak perlu menunggu lagi El Kogers. Karena saatnya saya Desta Arita pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk Anda yang sudah ikutan menyimak dengan baik ya informasi yang sudah saya berikan tadi dan menemani saya dari jam 12 sampai di jam 2 sore kali ini. Terima kasih El Kogers, dan untuk Anda yang masih sedang di kantor atau mungkin yang sudah selesai makan siang kembali gitu ya, melihat tumpukan-tumpukan pekerjaan, semangat, semoga sore ini selesai dengan baik dan tentunya tidak ada tugas-tugas yang tercecer ataupun yang masih jadi PR gitu ya El Kogers. Akhir kata, jangan melupakan pentingnya keluarga, karena dengan keluarga ada ikatan darah yang menyatukan Anda sepanjang masa. Selamat siang, selamat beraktivitas, and good bye. All day. 96.9. All night. 96.9. The best music. 96.9. El Kogel Radio.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C. Mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9
1: FM. Aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

96.9 OKG Radio Bali, Kiki Widanti hadir di ajang Bincang Asik kali ini bersama Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa sampai jam 4 sore. Stay close.

0: 96.4. Sore hari ini Kiki Widanti hadir lagi ya ke tengah ruang dengar Anda. Seperti biasa setiap itu ada bisik, yaitu bincang asik. Kali ini masih bersama Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa. Dan di sore hari ini sudah ada di depan saya seorang ibu dosen sekaligus dokter hewan juga. Selamat sore Ibu Dokter Mita.
1: Halo, selamat sore Mbak Kiki.
0: Gimana kabarnya Bu, sehat?
1: Oh baik, sehat.
0: Baik, happy semangat, berarti ya. Semangat, nah itu yang penting Bu ya.
1: Betul sekali.
0: Sudah siap untuk berbagi bersama Elva Girls untuk sore hari ini. Baik, terima kasih. Nah, Ibu Dr. Made Sumita Kameswari ini adalah seorang dokter hewan, peneliti dan juga akademisi dengan minat mendalam pada bidang biologi molekuler hewan, virologi serta pengembangan vaksin hewan. Dan saat ini beliau aktif sebagai akademisi Universitas Warmadewa, tepatnya di Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi, serta melakukan riset studi S3 di Laboratorium Biologi Molekuler Hewan, Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana ya Bu ya?
1: Iya betul.
0: Yang juga bekerja sama bersama dengan Prof. Mahardika, yaitu seorang ahli virologi terkemuka. Jadi dengan pengalaman praktek klinik, penelitian dan pendidikan di dalam serta luar negeri, Ibu Dr. Mita juga dikenal sebagai sosok dedikatif dan inovatif dalam pengembangan dunia kesehatan hewan dan peternakan modern di Indonesia. Nah, Alkogers, pada sore hari ini topik bincang kita pada hari ini adalah tentang biosecurity, yaitu tameng pertahanan utama peternakan babi dari wabah virus ASF di Bali. Nah Ibu, kita semua tahu Bu ya, bahwa di Bali ini kan banyak sekali yang beternak babi ya Bu ya.
1: Iya betul sekali.
0: Nah pasti ini penting juga untuk didengar oleh Elkogers ya, tentang pertahanan pada peternakan babi. Nah apa sih Ibu yang dimaksud dengan biosecurity itu, biar kita semua paham dulu tentang biosecurity.
1: Baik, biosecurity merupakan serangkaian tindakan preventif yang dilakukan untuk mencegah masuk dan menyebarnya penyakit ke dalam kandang hewan ternak. Dia seperti ibarat perisai pertahanan. Jadi biosecurity mengatur siapa dan apa saja yang boleh masuk ke dalam kandang. Dalam konteksnya di sini peternakan babi, jadi berupaya untuk melindungi babi dari infeksi virus berbahaya seperti ASF ini. Okay. Contohnya mencuci alas kaki dengan disinfektan dan menyemprot juga dengan desinfektan sebelum masuk dan setelah keluar dari kandang. Membatasi akses orang, salah satu contohnya juga. Dan mengkarantina babi baru yang baru saja datang gitu, sebelum masuk ke kandang
0: gitu. Oh gitu. Jadi babi yang baru datang seperti baru dibeli gitu mungkin?
1: Ya betul. Oh.
0: Kalau babi yang baru lahir?
1: Baru lahir dia harus ini mendapat ASI dari ibunya.
0: Oh karena satu kandang ya Bu ya.
1: Ya.
0: Oh.
1: Setelah sapi baru boleh.
0: Oh, setelah sapi baru boleh.
1: Boleh dipisah.
0: Boleh dipisah betul. Seperti itu ya. Termasuk itu juga harus dengan ada langkah-langkah seperti yang Ibu katakan tadi Bu ya.
1: Betul.
0: Dipisahkan dulu baru dimasukkan.
1: Baru dimasukkan kandang.
0: Jadi ternyata sepenting itu ya. Biosecurity itu terutama bagi peternakan babi di Bali gitu ya Bu ya. Kenapa biosecurity itu bisa sangat penting seperti itu sih Bu?
1: Karena seperti penyakit yang mematikan sekarang ini yang disebut ASF ini belum ada obatnya atau vaksinnya. Hasil riset studi kasus di lapangan itu menyatakan begitu virus menyerang satu ekor babi saja, bisa dipastikan dalam beberapa hari ke depan seluruh babi itu akan terserang juga. Berujung dia sakit dan pasti mati. Gitu. mortalitas atau tingkat kematiannya sangat tinggi.
0: Berapa lama itu begininya, rentang waktu dari terserangnya?
1: Dari masa inkubasi penyakit sampai dia menunjukkan gejala bisa 3 hari, 5 hari. Jadi dalam hitungan hari, karena virusnya cepat sekali.
0: Sangat cepat.
1: Iya, gitu.
0: Oke, kalau di Bali,
1: jadi dampaknya itu bukan hanya ke kerugian ekonomi, tapi juga psikologis juga bagi,
0: iya, bagi
1: peternak ya. Karena bisa trauma dia.
0: Karena satu babi itu kan mahal, Bu.
1: Iya, betul.
0: Babi
1: ya.
0: Guling aja mahal banget.
1: Betul banget.
0: Anaknya itu tuh udah sampai ratusan ribu.
1: Iya,
0: kan?
1: Apalagi di Bali punya nilai ekonomi dan budaya yang sangat tinggi ya, gitu.
0: Kayak tadi saya ingin tanyakan bahwa di Bali itu kan punya babi itu sangat penting ya.
1: Betul.
0: Untuk upacara terutama ya, Bu ya. Lalu bagaimana di Bali itu tentang biosecurity itu, Bu? Dalam menjaga kesehatan ternaknya mungkin gitu.
1: Biosecurity itu sesuatu hal yang harus dilakukan secara disiplin ya. Dan harus menjadi sebuah kebiasaan. Dan harus ketat dia SOP-nya dilakukan. Jadi memerlukan waktu untuk bisa strict menjalankan SOP. Kendaraan yang keluar masuk, babi yang akan masuk atau yang akan dijual, dan anak buah kandang yang bekerja juga setelah kerja itu dia harus mengganti bajunya, membersihkan dirinya, baru boleh dia kembali ke tempat tinggalnya gitu. Atau sebelum dia masuk ke kandang dia harus mengganti bajunya lagi, membasuh dengan desinfektan, baru boleh masuk ke kandang.
0: Iya. Berarti sangat steril berarti ya, Bu
1: sangat
0: ya.
1: Sangat steril, betul sekali.
0: Karena memang di Bali itu sendiri juga babi itu sangat penting sekali. Jadi menjaga kesehatan ternak berarti juga menjaga mata pencarian gitu ya.
1: Betul.
0: Mata pencarian dan juga tradisi masyarakat kita di Bali.
1: Iya.
0: Apa jars. Jadi karena itu biosecurity itu adalah satu-satunya cara, Ibu bisa gak dibilang satu-satunya cara yang paling efektif gitu untuk mencegah wabah?
1: Iya, untuk sekarang ini. Yang paling dasar dan penting itu sebenarnya ada 3 komponen utama di biosecurity, yaitu pembatasan akses atau isolasi. Okay. Jadi batasi siapapun yang masuk ke area peternakan, setiap orang, kendaraan, atau bahkan peralatan dari luar itu harus disemprot dengan desinfektan. Kebersihan dan sanitasi atau desinfeksi, jadi sediakanlah spot-spot tempat pembersihan alas kaki, tempat membersihkan kandang, semprot kandang dengan desinfektan dan alat-alat setiap hari. Serta pastikan pakan dan air bersih, bebas dari kontaminasi jamur, virus, dan lain sebagainya. Kemudian manajemen ternak, pisahkan babi, sekali lagi pisahkan babi yang baru datang, lakukan karantina minimal 14 hari, dan jika ada yang menunjukkan gejala sakit segera jauhkan, diisolasi. Gitu, pisahkan dari yang sehat. Gitu.
0: Jadi dengan kedisiplinan ini, Bu, intinya ya. Berarti harus disiplin dalam penerapannya.
1: Betul.
0: Seperti itu. Seperti itu Alpagar, seperti yang dijelaskan oleh Ibu Dr. Mita, sebagai peternak kita juga harus disiplin dalam menerapkan biosecurity itu. Misalnya dengan menjaga kebersihan kandang tadi seperti dikatakan ya, membatasi tamu, tidak semua orang bisa masuk ke kandang gitu ya. Jadi juga tidak sembarang babi. Tidak sembarang babi bisa keluar masuk. Seperti kalau babinya udah keluar ya pisah
1: harus,
0: kandangnya.
1: Betul,
0: kalau mau masuk ya harus disteril dulu gitu berarti Bu ya.
1: Karantina dulu.
0: Nah, jadi peluang terkena penyakit itu bisa ditekan sangat jauh.
1: Betul,
0: betul itu ya, Bu. Nah, seperti itulah Alkoegers, jadi bukan hanya penting aja, tapi wajib dalam suatu peternakan, khususnya terutama ini babi ya, suatu peternakan babi tetap berjalan dan aman dari ancaman ASF itu sendiri.

0: bersama Bisik Bincang Asik dengan Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi Universitas Sormadewa dengan Ibu Dr. Mita. Ibu tadi bukan sudah banyak sekali ya menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan biosecurity itu. Nah, tadi juga Ibu sempat membahas tentang tiga komponen utama biosecurity. Kalau nggak salah dengar saya ya, betul ya Bu ya?
1: Iya, betul sekali.
0: Betul ya. Nah, tiga komponen biosecurity tadi itu kan memang sangat penting sekali untuk dipraktikkan oleh peternak. Nah, mungkin bisa Ibu jelaskan kembali ya terkait tiga komponen utama biosecurity itu supaya alkogers yang dengerin yang punya peternakan babi dan juga peternakan lainnya bisa mengikuti jejak tersebut.
1: Baik. Yang paling dasar dan penting adalah tiga komponen utama biosecurity, yaitu pembatasan akses atau isolasi. Jadi batasi siapapun dan kendaraan yang masuk ke area peternakan babi tersebut gitu. Karena setiap orang maupun kendaraan ataupun bahkan peralatan itu yang datang dari luar itu kan asumsi dia ada membawa virus ya gitu. Jadi dia harus disemprot dengan desinfektan gitu, harus dibilas juga dengan desinfektan. Di samping itu kebersihan dan sanitasi, selalu sediakan tempat cuci kaki, alas kaki yang ada desinfektannya. Jadi ketika masuk kandang tuh harus dibilas dulu baru boleh masuk kandang. Kemudian keluar dari kandang pun harus dibilas juga gitu. Kemudian pastikan pakan hewan ternaknya dan air bersih gitu, bebas dari kontaminasi. Kemudian terakhir manajemen ternak. Pastikan babi yang baru datang itu dikarantina dulu, paling tidak 14 hari. Jadi dalam 14 hari itu bisa melihat apakah dia mulai menunjukkan gejala sakit atau justru dia sehat. Jadi ya kalau dia sehat bisa langsung masuk ke kandang, misalnya penggemukan atau pembibitan gitu.
0: Oh, jadi kayak kita waktu zaman COVID dulu ya, ya Bu,
1: betul,
0: ya di karantina kayak gitu, disemprot desinfektan seperti itu ya.
1: Betul.
0: Wah, ini luar biasa sekali. Alkogers ada pembatasan akses atau isolasi tadi ya dikatakan oleh ibunya, kita sebagai peternak itu wajib banget untuk membatasi siapapun yang masuk ke area peternakan termasuk diri kita sendiri dan enggak sembarang orang gitu boleh masuk ya. Kalau satu orang ya satu orang aja gitu, jangan gonta-ganti ya, gitu.
1: Betul.
0: Jadi kalau misalkan adanya pergantian orang itu masuk ke komponen kedua yaitu di apa? Di sanitasi ya namanya ya, tadi ya Bu
1: betul.
0: Ya. Disinfeksi gitu ya.
1: Ya.
0: Nah, seperti itu alkogers. Jadi enggak cuman orang aja tapi
1: kendaraan juga.
0: Kendaraan juga.
1: Alat-alat peternakannya bahkan pakan.
0: Oh, termasuk juga pakan
1: air,
0: juga,
1: iya.
0: Pakan dan air pun juga itu wajib banget disemprot disinfektan alkogers. Jadi juga ada sedia tempat cuci tadi ya Bu ya, tempat cuci kaki, semprot kandang, alat-alat setiap hari. Jadi untuk memastikan bahwa pakan dan air yang dikonsumsi oleh babi itu
1: bersih, dia
0: bersih.
1: Bebas dari kontaminasi.
0: Oke, jadi peternak juga bisa bikin apa tadi Bu, kolam semprot gitu ya?
1: Iya betul, iya. Jadi kendaraannya bisa lewat situ, gitu. Kemudian sebelum masuk kandang, tentunya yang lewat itu nggak hanya kendaraan aja. Kemudian kalau yang manusia khusus kolamnya manusia aja, gitu.
0: Oh beda kolamnya,
1: gitu.
0: Gitu alkogers. Ya, supaya steril, supaya terhindar dari tadi virus ASF namanya. Ya. Apa kepanjangan dari ASF?
1: African Swine Fever. Demam babi Afrika.
0: Oh, demam babi Afrika. Yeah. Alkogers ya. Istilahnya itu ASF gitu ya nama biologinya.
1: Betul.
0: Jadi dengan kreativitas dan juga ini kedisiplinan sih, Bu ya.
1: Iya, betul. Harus disiplin, harus ketat. disiplin menjalankan SOP.
0: Oke, SOP dengan tiga komponen utama tadi, gitu ya. Biosecurity ini bisa diterapkan di peternakan kecil maupun besar. Rumahan bisa nggak sih, Bu?
1: Bisa, bahkan sangat bagus lagi. Jadi dia melindungi tidak hanya peternakannya dia, walaupun skalanya kecil, tapi juga melindungi tetangganya mungkin yang punya anjing, punya babi
0: ya, nah itu tuh.
1: Ya hanya beberapa ekor misalkan gitu.
0: Itu sering jadi masalah juga sih, Bu. Soalnya ada tetangga di depan rumah saya, kebetulan punya kandang babi juga, dan itu kalau di satu waktu tuh, wah baunya itu sampai ke rumah.
1: Ya memang harus wajib sehari dua kali dilakukan pembersihan dan desinfeksi.
0: Oke. Jadi bagaimana sih cara peternak itu mengimplementasikan biosecurity itu secara efektif, Bu, di peternakannya mereka? Mungkin ada yang bingung, ya masa sih tinggal semprot-semprot aja, terus cara implementasinya itu bagaimana gitu? Ya.
1: Yang terpenting tentunya adalah disiplin. Jadi disiplin setiap hari dan minimal dua kali. Kemudian konsisten, jadi tidak boleh ada jeda. Jadi kalau sudah memiliki hewan ternak, baik skala beberapa ekor maupun sedang maupun besar, itu wajib disiplin dan konsisten menjalankan biosecurity.
0: Oke.
1: Karena kalau setengah-setengah atau tidak disiplin, seminggu rajin, seminggu kemudian tidak rajin,
0: angin-anginan ya, gitu ya, Bu ya.
1: Tentu fatal sekali ya gitu. Misalkan kalau di peternakan yang kecil gitu atau medium atau sedang, itu harus menetapkan satu jalur keluar masuk gitu. Itu bagian juga dari biosecurity. Kemudian menyediakan tempat cuci tangan, kaki sebelum masuk ke kandang, menggunakan sepatu, baju, dan alat khusus yang hanya dipakai saat berada di kandang gitu. Kemudian harus rutin melakukan desinfektan. Apalagi kalau ada wabah ya, atau ada tetangga yang terdengar, oh babinya sudah mati semua, sudah
0: heboh,
1: ya gitu, sudah heboh. Kemudian tidak membeli atau memindahkan babi dari daerah yang dicurigai sudah wabah ASF gitu, atau sudah positif ASF gitu. Jadi tidak boleh dibawa lintas kota, lintas
0: daerah
1: gitu, ya. Tidak boleh gitu.
0: Jadi implementasi biosecurity itu bukan hanya tanggung jawab peternak aja,
1: betul,
0: tapi ada komunitas gitu, Bu ya.
1: Ya, betul.
0: Komunitas peternakan, kemudian kita sebagai warga di sekitarnya pun juga wajib antisipasi,
1: betul,
0: gitu ya.
1: Betul, wajib antisipasi. Kalau ada yang babi yang dicurigai sakit, itu diharapkan melapor gitu.
0: Oke. Itu menyangkut enggak sih dengan daging yang misalkan kita nggak tahu nih itu babinya ASF gitu ya, kalau itu dipotong itu tuh berpengaruh nggak, Bu?
1: Pertama, ASF itu tidak menular ke manusia atau yang disebut zoonosis. Jadi tidak perlu khawatir karena tidak akan tertular, walaupun tanpa sepengetahuan walaupun babinya itu sakit ya, kemudian tidak sengaja terkonsumsi, itu tidak apa karena tidak menular ke manusia. Okay. Tapi lebih baik kalau babi yang sudah terserang ASF itu sebaiknya langsung dilakukan dimusnahkan.
0: Ya. Oke, berarti tidak, intinya tidak, ASF itu tidak menyerang manusia seperti itu ya. Karena Elkogers ini tuh wajib banget untuk disiplin ya dalam menerapkan biosecurity ini. Karena kalau kita sedikit saja lengah ataupun lalai, itu bisa menular ke peternakan sebelah gitu, Bu ya, yang babi, yang punya babi juga gitu kan. Jadi semangatnya itu bukan hanya melindungi kandang sendiri, tapi juga melindungi seluruh ekosistem peternakan babi khususnya yang ada di Bali.

0: tuh siapa bilang gampang ya? Gak gampang juga. Ada di depan mata ya yang harus dihadapi, terutama sebagai peternak babi di Bali. Itu sangat banyak sekali tantangannya. Dan mungkin nih Bu Dokter Mita ya, bisa sedikit menjawab yang menjadi apa ya, menjadi kekhawatiran saya gitu Bu ya, tentang peternak babi gitu. Mungkin Ibu punya solusi, apa sih Bu tantangan terbesar yang memang dihadapi peternak babi khususnya dalam menerapkan biosecurity di lapangan, di dalam peternakannya itu?
1: Baik, Mbak Kiki, tantangan utama yang sering kami temui di lapangan itu ada dua hal sih, yaitu tentang biaya dan habit atau kebiasaan ya. Mungkin banyak peternak yang berpikir bahwa menerapkan biosecurity itu mahal gitu. Padahal ya tidak selalu begitu ya gitu. Mungkin mereka membayangkan harus punya peralatan yang modern.
0: Betul.
1: Gitu, yang canggih gitu, atau kandangnya harus tertutup penuh atau close house gitu. Padahal yang paling penting adalah SOP untuk ketat melakukan desinfeksi, desinfektan, kebiasaan disiplin menjaga kebersihan kandangnya, kemudian disiplin membatasi akses keluar masuk kendaraan, orang ke kandang gitu. Selain itu, tantangan lainnya itu memang harus dibangkitkan ya kesadaran untuk misalnya ada satu peternak sebagai contoh gitu, menerapkan aturan yang ketat, SOP yang ketat, tapi sehingga bisa jadi contoh untuk peternak yang lain gitu. Jadi misalnya yang peternak lain yang masih kurang mungkin atau masih belum maksimal dia melakukan biosecurity bisa saling sharing gitu.
0: Jadi bisa dikatakan kayak kurang kesadaran gitu sih Bu ya, tantangan terbesarnya kayak misalnya kita nih udah disiplin banget gitu kan, akses keluar masuk kandang kita ketat gitu, kita mau keluar kandang dan juga masuk kandang aja kita ganti baju gitu, ganti sedangkan baju. Orang lain, tetangga ataupun yang datang ke sana lah ya, ujuk-ujuk masuk gitu kan, bebas keluar masuk kandang tanpa disinfektan, dan itu yang membuat upaya bersama menjadi kurang efektif gitu ya Bu. Oke, ada lagi nggak Bu?
1: Di samping itu minimnya informasi juga dan pendampingan kepada pelaku usaha atau peternak kecil itu memang harus intensif ya, harus terus didampingi supaya bisa mencapai biosecurity yang diharapkan. Jadi karena kan tidak semua peternak mungkin paham, mungkin sekedar disemprot saja sudah selesai, padahal lebih dari itu gitu.
0: Oke, perlu pendampingan ya, kayak berapa kali seminggu gitu kan harus disemprot, kemudian cara mengatur zona bersihnya itu seberapa
1: jauh kita, dengan kandang gitu. Ada tempat transit untuk ganti baju.
0: Nah itu juga
1: sebelum masuk ke kandang disemprot disinfektan juga.
0: Dan termasuk juga tadi kan ada karantina babi yang Ibu bilang itu ya. Itu berapa lama itu harus ada SOP-nya kayak
1: harus
0: gitu.
1: Harus ada, harus benar-benar 14 hari dilakukan gitu.
0: Jadi, harus itu
1: ya,
0: 14 hari
1: minimal gitu.
0: Minimal.
1: Jadi setelah tahu setelah 14 hari kondisinya baik sudah bisa dimasuk ke kandang pengemuan atau kandang pembibitan gitu.
0: Karena kadang mereka itu udah tahu sebenarnya Bu ya, udah tahu pentingnya biosecurity ini tapi belum tahu caranya secara praktis, dan itu yang membuat penerapan di lapangan jadi rasanya kurang maksimal gitu ya. Peternakannya jadi segitu-segitu aja, gak maju-maju gitu ya.
1: Bisa juga.
0: Lalu nih Bu, Ibu ada gak sih solusi yang bisa dilakukan agar biosecurity itu benar-benar bisa diterapkan secara efektif oleh para peternak?
1: Solusinya bisa dengan pendekatan yang simple, kemudian gotong royong, dan harus kontinuitas, berkelanjutan.
0: Ya.
1: Jadi mulai dari langkah kecil yang bisa dilakukan, seperti membuat area penyemprotan kendaraan dengan disinfektan, kemudian menyediakan kolam untuk mencuci alas kaki di dekat pintu kandang gitu misalnya, kemudian membuat yang sederhana, paling sederhana, papan peringatan dilarang masuk tanpa izin, nah, gitu misalnya.
0: Yang paling sederhana ya. Banget deh itu. Ya.
1: Dan memang harus dilakukan secara bersama-sama ya, harus solid gitu antar peternak supaya bisa mencapai biosecurity yang maksimal, menekan, paling tidak menekan kasus kematian gitu. Kalau satu kelompok itu menerapkan biosecurity kan bisa jadi contoh gitu, bisa jadi oh di sana sudah melakukan seperti itu dan hasilnya nyata gitu, ada penekanan kasus kematian gitu.
0: Penekanan kasus kematian, terus babinya juga laku,
1: iya,
0: gitu.
1: Betul, ya.
0: Banyak untungnya gitu. Kalau saya sih melihat dari sisi untungnya.
1: Iya, betul.
0: Jadi risiko penyebaran penyakit antar kandang itu juga bisa ditekan lebih jauh ya Bu ya, dan itu lebih efektif gitu. Kemudian ada lagi kah Bu solusinya?
1: Mungkin harus juga di didukung edukasi ya, edukasi serta kolaborasi dengan pihak-pihak terkait sehingga lebih meningkatkan betapa pentingnya biosecurity. Bisa juga dilakukan pelatihan, ya di pelatihan setiap desa atau di sentra-sentra peternakan babi utamanya. Kemudian memberikan bantuan juga bisa, bahan-bahan disinfektan gitu. Kemudian alatnya juga bisa, serta mengaktifkan atau menguatkan petugas keswan atau kesehatan hewan di setiap desa gitu, sehingga ketika ada babi yang sakit bisa langsung diatasi gitu.
0: Berarti bekerja sama dengan pihak aparat desa. Jadi kita peternak melapor ke aparat desa cepat melapor ke petugas kesehatan hewan ya.
1: Betul.
0: Kayak puskeswan gitu ya, Bu ya.
1: Sehingga kalau udah ada yang sakit bisa langsung diisolasi itu.
0: Oke, ya. Ini menarik ya Helcoggers ya. Karena bisa saya simpulkan bahwa yang tidak kalah penting dari penerapan biosecurity ini adalah dijadikan sebagai kebiasaan harian gitu ya Bu ya.
1: Betul.
0: Kebiasaan sehari-hari dan bukan hanya reaksi saat ada wabah aja. Dan ini terus mendorong solusi berbasis edukasi dan kolaborasi seperti yang dikatakan oleh Ibu Dr. Mita. Misalnya dengan pelatihan biosecurity di setiap desa, sentra peternakan babi yang menyediakan bantuan disinfektan juga, alat-alatnya.
1: Betul,
0: Bu ya,
1: iya.
0: Yang bekerja sama dengan petugas kesehatan hewan di desa masing-masing. Nah, agar bisa melakukan pendampingan langsung ke peternak. Ini saya setuju banget sih, karena menyiapkan fasilitas dan pengetahuan, sementara peternak itu harus berkomitmen untuk menjalankannya di lapangan atau di peternakannya masing-masing. Karena kalau dua hal ini sudah berjalan bersama, itu sangat bisa diyakinkan sekali bahwa peternakan babi di Bali bisa jauh lebih kuat dalam menghadapi ancaman penyakit ASF tadi Bu ya. Apa tadi Bu ASF itu Bu?
1: African Swine Fever atau demam babi Afrika.

0: 96.9 Akoga Radio Bali. Kita sudah masuk di sesi terakhir ya pada bincang asik sore hari ini, Akogers. Tadi kita udah banyak banget membahas tentang biosecurity, bagaimana juga tantangan terbesar yang akan dihadapi oleh peternak, kemudian solusinya dalam penerapan biosecurity itu sendiri. Nah, mungkin ada nih, kita punya pasnya ada rencana masa depan gitu ya Bu ya, dan juga harapannya untuk para peternak gitu kan. Jadi setelah berbagai upaya dan pengalaman menghadapi ASF ini yang memang sudah katanya sudah dari lama ya Bu ya, dan belum ditemukan vaksinnya juga. Nah, apa sih Bu harapan ke depan untuk peternakan babi di Bali?
1: Baik, terima kasih Mbak Kiki. Harapannya tentu agar peternakan babi di Bali bisa kembali bangkit ya, walaupun ASF ini luar biasa membuat kerugian dan negara atau pemerintah bisa membantu peternak yang terdampak.
0: Betul
1: gitu.
0: Betul banget kali ini.
1: Karena
0: pelajaran berharga.
1: Iya, pelajaran berharga gitu. Karena ASF itu memang memberikan pukulan berat sekali ya.
0: Iya.
1: Sehingga mau tidak mau peternak bisa menjadi lebih sadar bahwa satu-satunya sekarang itu biosecurity gitu harus
0: diterapkan di peternakan di lapangan gitulah.
1: Harapannya tuh kedepannya setiap peternakan itu baik besar maupun kecil itu bisa menjadi contoh penerapan biosecurity yang disiplin gitu. Andaikan seluruh peternak gitu di Indonesia khususnya di Bali itu menerapkan langkah-langkah biosecurity, langkah-langkah pencegahan, saya yakin bisa ada babi yang survive gitu dari ancaman ASF maupun penyakit lainnya gitu.
0: Jadi supaya nggak kena ASF, kita terapkan biosecurity tadi dengan beberapa komponen yang sudah dijelaskan tadi.
1: Betul,
0: Bu ya.
1: Betul, iya.
0: Oke, ini kesadaran sih Bu ya, berkaitan dengan kesadaran bahwa biosecurity itu jadi bagian dari kayak setiap hari dilakukan sehingga itu jadi budaya sendiri ya, bagi peternak gitu ya. Budaya dari peternakan di Bali gitu. Oke. Kemudian rencana atau langkah yang konkret ke depannya yang akan dilakukan pemerintah dan juga peternak nih Bu untuk memperkuat biosecurity dan mencegah ASF kembali terjadi itu seperti apa Bu?
1: Tentunya dengan memperkuat sistem surveillance dan pelaporan dini ya, itu agar indikasi penyakit khususnya ASF ini bisa cepat ditangani gitu. Kemudian program edukasi tentang biosecurity, kemudian pelatihan juga biosecurity bagi peternak di setiap daerah itu harus tetap dilanjutkan gitu. Okay. Selain itu bekerja sama juga dengan akademisi misalnya gitu dan kelompok peternak gitu untuk membangun peternakan contoh yang sudah menerapkan standar biosecurity gitu. Dari sisi peternak gitu berkomitmen tinggi untuk terus mengevaluasi gitu setiap langkah-langkah pencegahannya, langkah-langkah biosecurity-nya gitu supaya kalau bisa jadi contoh kan gitu.
0: Mungkin bisa membentuk tim biosecurity.
1: Iya, betul.
0: Bisa enggak Bu ya, kayak
1: bisa,
0: gitu?
1: Oh, bisa.
0: Karena kan sekarang itu banyak ya kelompok-kelompok peternak gitu ya, di zaman sekarang sosial media udah gencar banget, WhatsApp ya. Kelompok tani mungkin itu bisa membentuk tim biosecurity ya.
1: Iya, betul.
0: Ya memang fungsinya itu adalah untuk saling mengingatkan agar tetap disiplin untuk melakukan biosecurity dalam pencegahan virus ASF itu ya.
1: Iya, betul sekali.
0: Oke, dan mungkin yang bisa saya simpulkan di sini untuk harapan kedepannya itu adalah tetap disiplin, alkogeres, dan juga aktif berkoordinasi dengan aparat terkait ya, dinas-dinas, supaya informasi terbaru tentang ASF dan pencegahannya itu cepat sampai ke lapangan. Karena tujuannya itu sangat jelas sekali ya, dikatakan tadi, untuk menciptakan peternakan babi khususnya di Bali yang mandiri, tangguh, dan siap menghadapi ancaman penyakit apapun, termasuk juga ASF yang memang sangat sulit sekali ini untuk diberantas, alfagirus. Dan biosecurity itu bukan hal rumit dan juga mahal ya, tapi soal kebiasaan, kedisiplinan yang mulai dari hal-hal kecil yang melindungi ternak serta mata pencaharian peternak ya. Jadi sangat wajib sekali untuk dibiasakan tindakan sederhana seperti mencuci tangan tadi ya, dan mengganti alas kaki, baju, agar peternakan babi itu bisa tetap sehat dan juga produktif. Mungkin ada nih Bu, kata-kata penutup terakhir nih Bu, tentang Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi Universitas Purmadewa terkait biosecurity atau terkait apapun itu ya, mungkin bisa belajar di fakultas mungkin.
1: Izin sedikit promosi gitu.
0: Boleh, ya. Ya.
1: Untuk adik-adik semua, mari bergabung di program studi peternakan Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa. Tempat belajar yang menggabungkan ilmu, teknologi, dan nilai-nilai kemanusiaan. Jadilah adik-adik bagian dari perubahan menuju sistem pertanian dan peternakan yang berkelanjutan dan inovatif berbasis teknologi. Di sini kita tidak hanya belajar tentang hewan ternak, tetapi juga tentang inovasi, keberlanjutan, dan masa depan pangan bangsa. Warmadewa, tempat mencetak generasi unggul untuk masa depan bangsa.
0: Mantap, luar biasa sekali penutupnya Ibu ya. Betul sekali Alkogers, jadi untuk Anda yang memang ingin mempelajari lebih dalam lagi seputar biosecurity, kemudian juga tentang peternakan, karena di Universitas Warmadewa sendiri pun juga ada program studi peternakan yang mempelajari semua ilmu pengetahuan dan kegiatan praktek yang terkait dengan peternakan ya, ada teknologi produksi dan pemuliaan, nutrisi dan teknologi pakan, teknologi pengolahan hasil ternak, serta manajemen dan agribisnis. Jadi kurikulumnya yang ditawarkan juga sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, industri, kewirausahaan, dan sosial kemasyarakatan. Luar biasa sekali. Terima kasih Ibu Dr. Mita atas waktu dan kesempatannya sudah berbincang di acara program Bisik ya, Bincang Asik di Alkogear Radio Bali. Semoga informasi yang sudah kita sampaikan tadi, kita sudah bincangkan tadi, itu bisa menjadi tambahan wawasan untuk Alkogears ke depannya dalam peternakan ya, terutama untuk biosecurity tadi.
1: Iya, betul sekali.
0: Oke deh Alkogear, sekian Bincang Asik pada sore hari ini. Jangan kemana-mana karena setelah ini akan kita lanjutkan dengan ajang Sunset Program sampai dengan jam 6 sore.

Selamat sore Alka Girls. Jumpa lagi bersama Kiki Widanti di Ajang Sunset Program sore hari ini. Jadi untuk Anda yang memang mau request lagu dan juga kirim-kirim salam, sekaranglah saatnya ya. Bisa 155969 ataupun gabungan melalui DM Instagram @alkogfm, dan juga bisa komen pada postingan Instastory yang paling terakhir Alkogers yang ada fotonya Kiki. Bisa komen di situ ya, mau request lagu apa sore hari ini, karena requestnya hanya sampai jam 6 sore aja, bebas ya, Indonesia ataupun mancanegara. Yang penting kasih tahu aja penyanyi dan judul lagunya apa ya. Hanya sampai jam 6 sore aja, ditemenin sama Kiki Widanti di Ajang Sunset Program edisi hari Kamis 27 Agustus 2026.

0: queremos. Hot Request 96.9 FM.
1: Halo.
2: Halo Ayu, gimana? Paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
1: Kak Amel, udah nih kak. Makasih ya, gelasnya lucu-lucu banget. Kakak beli di mana sih?

harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Mulai dari barang pecah belah, elektrik, stainless steel, plastik, dan kain. Kini, belanja di Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Sekali lagi, 0812-8583-5397. Lengkapi alat dapur dan rumah tangga Anda hanya dari rumah. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.

26. Sudah menjadi lagu pembuka kita ya pada perjumpaan kali ini di ajang Sunset Program 27 Agustus 2026. Terima kasih banyak untuk Anda yang sudah atensi. Sabar ya, bentar lagi bakal dibacain satu-satu salamnya nih. WhatsAppnya udah rame. Tentang penting, tentang penting, tang ting tung gitu dari tadi. Oke guys ya, sabar, bakal dibacain satu persatu dulu. Tapi sebelum itu, oke guys, saya punya satu rekomendasi tempat kuliah untuk Anda ya. Tadi di ajang bisik ya, bincang asik bersama Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa, kita sudah membahas tentang biosecurity, oke guys, di mana itu sangat berkaitan sekali dengan salah satu program studi yang ada di Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa, yaitu program studi peternakan. Di sana aku harus nggak ada, nggak hanya cuman program studi peternakan aja, tapi juga ada 4 program studi yang sudah terakreditasi unggul atau A yang bisa Anda pilih ya. Salah satunya itu ada studi agroteknologi, kemudian program studi peternakan, program studi teknologi pangan dan hasil pertanian, serta juga ada program studi manajemen sumber daya perairan atau perikanan. Di mana staf pengajar di sana terdiri dari dosen tetap, dibantu juga oleh staf pengajar dengan kualifikasi profesor, doktor, dan magister. Kemudian juga laboratoriumnya lengkap ya, laboratorium pembelajaran dan juga penelitian, ruang kelas bersih ber-AC serta free wifi dengan akses yang super cepat. Jadi segera daftar kuliah di Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa. Untuk informasi lebih lengkap Anda bisa klik di sipenmaru.warmadewa.ac.id atau bisa hubungi Insinyur Iwayan Sudiarta MP di nomor 081338665310 atau bisa juga hubungi Dr. Inengah Mulyarta SSI MSI di nomor 081338576547.

0: ければ。
1: PT Klendis Sejahtera Abadi membuka lowongan pekerjaan untuk posisi Supervisor Area, Manager Operasional, HRD atau Rekruter dan Admin, Buyer atau Purchasing Fresh Food, Administrasi, Admin CCTV, Kepala Toko, Staff Stock Opnam, Teknisi AC, Teknisi Listrik, Building Maintenance, Satpam, Kasir, Pramuniaga, Sopir, Staff Gudang, dan Waker atau Penjaga Malam.
2: Dengan penempatan di Head Office Klendis, Toko Klendis Area Denpasar yaitu Gatsu, Bulung Indah, Pemogan, dan lainnya, Toko Klendis Area Gianyar yaitu Batu Bulan, Celuk, Ketewel, Ubud, dan Keramas, Toko Klendis Area Badung Selatan yaitu Uluwatu dan Nusa Dua, Toko Klendis Area Badung Utara yaitu Mengwi, Sangeh, dan Dalung, Toko Klendis Area Tabanan, Toko Klendis Area Singaraja, serta toko cabang baru di Seririt yang akan segera dibuka.
1: Bisa datang bawa lamaran dan langsung interview yang diadakan selama
3: bulan Agustus 2026.
1: Lamaran juga bisa dititipkan di kantor pusat Klendis, lantai 3 Misanto Cavidalo, di cabang Klendis terdekat, atau melalui email ke recruitmentklendisbali@gmail.com.
2: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 087-761-299-127 atau 081-935-102-997 setiap Senin sampai Jumat. Dan jangan lupa, ikuti Instagram kami di @lokerbaliklendis dan di @klendiscrossirbali.
0: Kirim 96.9 FM.

96.9 Alfa Radio Bali. Terima kasih untuk Darmawan di seputaran Sesetan yang udah request lagu jadi skrip The Man Who Can't Be Moved. Ini sudah saya putarkan lagunya, semoga terhibur. Katanya salam aja buat penyiarnya, semangat siaran. Terima kasih sudah gabungan. Ada juga nih yang udah gabungan sedari tadi. Ada Adi Suputra dari Jagapati Abian Semal Badung. Selamat sore Kiki, bisakah request lagunya Astrid, judulnya Terpukau. Kirim-kirim salam untuk Kiki Widanti aja. Terima kasih dan selamat bertugas. Terima kasih untuk Adi Suputra sudah gabungan ya sore hari ini. Lagunya ada, ditunggu aja ya. Kemudian di sini juga ada Kristi Aquila yang sudah gabungan dari Semarang katanya. Wow, jauh sekali ya. Gabungan aja. Terima kasih udah menyapa di WhatsApp sore hari ini ya. Ada rebus air Elkoga isi termos 3. Asik. Ini pantun apa enggak nih Elkogers? Siang request lagu Ada Apa Denganmu miliknya Ariel Noah tadi. Yang Ariel Noah sudah keputar yang Kala Cinta Menggoda ya. Untuk RT 5, selamat kerja untuk Jawa Tengah siang kakak. Tapi di Bali udah mulai pagi, mulai pagi lagi. Udah sore maksudnya ya. Lagunya tadi Ariel Noahnya udah keputar duluan ya, karena tadi udah di request juga. Tepatnya yang request itu ada Tata di seputaran Gianyar ya, request lagunya Kala Cinta Menggoda katanya. Udah saya puterin, semoga terhibur. Mungkin siapa ini ya yang udah gabungan, gak isi nama. Oh, Priyanti Bri, ini sudah saya lihat di akunnya ya, untung ada namanya. Ngikut aja dulu untuk sore hari ini, atau mau request lagu yang lain juga boleh banget ya. Ditunggu gabungannya hanya sampai jam 6 sore.

0: ければ。
1: Royal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya gak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Trainingnya pun gak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on!
2: Kecubung 27 Denpasar Bali,

Rekan Gianyar yang udah request lagunya Tik Band, terbaik untukmu. Salamnya selamat sore dan sukses selalu. Lagunya tadi sudah saya puterin ya, semoga terhibur untuk Toti di seputaran Gianyar. Ada Mel Siaran Sunset juga. Cik, kenapa nyariin ya? Iya nih, saya Mela, baru bisa siaran Sunset. Kakak request dong lagunya Tulus, judulnya Teh Hijau. Terima kasih kakak cantik. Terima kasih kembali untuk Mela. Ditunggu aja lagunya ya. Kemudian juga ada di sini Dewi di seputaran Kecubung request lagunya King Promise kak, yang judulnya Terminator. Salamnya buat aku dan juga adikku aja lagi nunggu dagang bakso. Wais, mantap ya nunggu dagang bakso. Di mana? Di Jalan Kecubung yang enak dagang baksonya, saya mau dong. Boleh. Bung, terima kasih ya sudah gabungan Dewi. Kemudian juga ada Andi di seputaran Denpasar request lagunya Ariel Noah, judulnya Dulu Kita Masih Remaja. Oke, tadi udah keputer sih Ariel Noahnya. Andi ngikut dulu ya untuk sore hari ini, atau mungkin mau request lagu yang lain masih bisa banget ya. Ditunggu gabungannya sampai jam 6 sore nanti.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Iya, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
2: Ah, radio C, mendingan radio P.
1: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
3: 96.9
0: FM. Ah, aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

satu lagu miliknya Enau featuring dengan Ari Lesmana. Sesi potret sudah membawa kita di 11 menit terlepas dari jam 5 sore waktu Alkogir Radio Bali. Masih ditemenin sama Kiki Widanti sore hari ini. Alkogir, sedih buat Anda yang mau request lagu dan juga kirim-kirim salam, masih ditunggu gabungannya sekarang juga ya. Bisa WhatsApp ke nomor 081236155969. Ini udah banyak banget yang request, sebentar lagi bakal saya bacain salamnya satu persatu ya. Kemudian di via Instagram silahkan gabungan juga, bisa DM atau komen di Insta Story ya. Yang foto paling terakhir ada fotonya Kiki, bisa komen di situ mau request lagu apa sore hari ini. Ditunggu gabungannya hanya sampai jam 6 sore aja.

0: ければ。
1: Perlengkapan bayi, susu, baju, sandal, sepatu anak. Wah, semuanya murah-murah dibanding yang lain.
2: Murah? Murah? Iya, memang murah. Di Klandis Grosir, memang komplit dan murah, cuy.
1: Harganya grosir. Iya, kalau gitu, ayo kita borong semua.
2: Borong? Iya, ayo kita borong semua.
3: Ibu-ibu, mau cari perlengkapan bayi dan anak Anda? Datang aja ke Klandis Grosir, pusat perlengkapan bayi dan anak, mulai dari susu, diapers, perlengkapan ibu hamil dan menyusui, produk peralatan bayi, serta baju anak dengan berbagai model yang selalu up to date dan lain sebagainya. Segera datang ke Klandis Grosir terdekat. Untuk informasi berlanjut, Anda bisa menghubungi hotline kami di 085-338-064-285.
4: Perlengkapan bayi. Ya, Klandis Grosir terlengkap dan termurah.
0: Kirim. 96.9.

96.9 Awaga Radio Bali. Ini lagu miliknya Saul Priadi, ada titik-titik di ujung doa. Spesial saya hadirkan untuk Bejo di Gunung Sangyang yang udah gabungan ya melalui WhatsApp sore hari ini. Diputerin dong lagu yang ada titik-titik di ujung doa. Makasih, metugas aja. Terima kasih Bejo sudah gabungan sore hari ini dan lagunya juga sudah keputer. Semoga terhibur ya dengan lagunya. Kemudian juga ada Nanda di seputaran Gianyar yang tadi sempat request lagunya. Lagunya Tulus ya, Tulus judulnya Teh Hijau ini. Request lagunya Teh Hijau, titip salam katanya untuk diri sendiri aja. Terima kasih Kak, terima kasih. Kembali ada Astiti di seputaran Akah. Halo, selamat sore. Akah itu di mana ya? Kalau setahu saya sih Akah itu di Klungkung, bukan sih? Ya, benar ya, Klungkung ya. Astiti di Akah, kirim salam untuk teman-teman aku. Ada Marni, ada Melani, ada Rudia, kemudian juga ada Merayanti. Titip salam untuk mereka aja, Kak. Terima kasih sudah gabungan. Tapi ini nggak ada request lagu ya, Astiti ya. Oke deh, kemudian ini ada Vander, Vander di Kayu Aye, katanya titip salam untuk diri sendiri aja yang lagi nyetir dan dengerin Elkoger Radio Bali, request lagunya Bruno Mars yang judulnya The Lazy Song. Udah saya puterin The Lazy Song-nya, semoga terhibur ya. Agus di Jalan request lagunya Sesi Potret Thanks. Asik, singkat, padat, dan sangat jelas ya. Terima kasih udah gabungan untuk sore hari ini. Agus, hati-hati di jalan. Semoga selamat sampai tempat tujuan.

0: negativa.
1: 96.9 PT Klendi Sejahtera Abadi membuka lowongan pekerjaan untuk posisi supervisor area, manager operasional, HRD atau rekruter dan admin, buyer atau purchasing fresh food, administrasi, admin CCTV, kepala toko, staff stock opnam, teknisi AC, teknisi listrik, building maintenance, satpam, kasir, pramuniaga, sopir, staf gudang, dan waker atau penjaga malam.
2: Dengan penempatan di Head Office Klendis, toko Klendis area Denpasar yaitu Gatsu, Bulu Indah, Pemogan, dan lainnya, toko Klendis area Gianyar yaitu Batu Bulan, Celup, Ketewel, Ubud, dan Keramas, toko Klendis area Badung Selatan yaitu Uluwatu dan Nusa Dua, toko Klendis area Badung Utara yaitu Mengwi, Sangeh, dan Dalung, toko Klendis area Tabanan, toko Klendis area Singaraja, serta toko cabang baru di Seririt yang akan segera dibuka.
1: Bisa datang bawa lamaran dan langsung interview yang diadakan selama
3: bulan Agustus 2026.
1: Lamaran juga bisa dititipkan di kantor pusat Klendis, lantai 3 Misanto Cavidalo, di cabang Klendis terdekat, atau melalui email ke rekrutmenklendisbali@gmail.com.
2: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 087-761-299-127 atau 081-935-102-997 setiap Senin sampai Jumat. Dan jangan lupa, ikuti Instagram kami di @lokerbaliklendis dan di @klendisgrosirbali.
0: Kirim. 96.9

Dan 6.9 Alkagar Radio Bali sekarang udah nggak ada lagi yang namanya salah jurusan Alkagar. Ini buat Anda yang sering ngerasa salah jurusan ya. Jadi salah jurusan itu adalah ketika kuliahnya di bidang apa gitu ya, di jurusan apa, terus kerjanya di bidang apa. Jadi nggak nyambung Alkagar, makanya banyak yang bilang, aduh kayaknya aku salah jurusan deh ini. Pada saat kuliah jurusannya kimia, tapi pada saat bekerja malah di perbankan gitu kan, yang lebih banyak keuangannya, lebih banyak manajemennya gitu kan. Jadi kalau sekarang ini udah nggak ada lagi yang namanya salah jurusan, lebih baik Anda kuliah di bidang manajemen aja. Karena bidang manajemen itu ya, terutama ilmu manajemen, itu bisa di mana-mana aja. Karena ilmu manajemen itu adalah ilmu yang berdimensi paling luas ya. Jadi bisa dipakai kerja di mana aja, di berbagai bidang apapun itu, bahkan juga ya. Sekarang ini kan zaman teknologi serba canggih, serba AI gitu ya. Teknologi digital tercanggih pun itu membutuhkan manajemen. Harus di-manage dengan baik berdasarkan ilmu manajemen yang lengkap dan juga terbukti efektif. Karena tanpa manajemen, tahu sendiri kan, pasti kacau Alkagars ya. Jadi untuk Anda yang memang pengen jadi pegawai negeri, pegawai perusahaan, bahkan ilmu membuat bisnis sendiri alias sebagai pemilik bisnis ataupun wirausaha, lanjutkan saja studi Anda di jurusan manajemen atau bidang manajemen, karena kampus manajemen terbaik di Bali itu adalah STIMI Handayani, yaitu Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Indonesia Handayani, yang merupakan kampus sekolah tinggi manajemen terbaik di Bali, yang pertama, yang paling legend, yang paling fokus, paling spesialis, dan juga konsisten pada ilmu manajemen yang berdiri sejak tahun 1979. Kampus legend ini juga terkenal dengan alumni-alumninya yang sudah terbukti sukses ya, terserap di berbagai bidang pekerjaan, pemerintahan, swasta, bisnis, industri, bahkan menjadi pengusaha sukses di Bali dan juga luar Bali. Nah, untuk lokasinya sendiri, Kampus STIMI Handayani itu ada di pusat kota Denpasar, tepatnya di Jalan Tukat Banyusari nomor 17 Denpasar, di ujung Jalan Sudirman Denpasar ya, dekat dengan SMA Negeri 2 Denpasar juga Alkagar. Jadi gampang mau kemana-mana, mau kerja, habis kuliah, mau nge-mall, mau nongkrong gitu ya, tinggal sat-sat Alkagar. Dari Kampus STIMI Handayani gampang buat kemana-mana, jadi buruan daftarkan diri Anda segera. Untuk informasi dan pendaftaran langsung aja WhatsApp ke nomor 082 145 666 199.

untuk Anda yang memang ingin punya karir yang stabil, apalagi ingin berwirausaha bisnis sendiri dengan modal yang potensial berkembang gitu kan. Udah, dalami dulu ilmu-ilmu Anda tersebut di Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa, karena berwirausaha itu ada berbagai macam bidangnya yang bisa kita tekuni ya. Salah satunya adalah bidang pertanian, apalagi di zaman sekarang tanam aja, tapi juga teknologi serta menawarkan tantangan untuk Anda yang memang tertarik dengan dunia sains, teknologi dan juga inovasi ya. Di Universitas Warmadewa, tepatnya Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi, ada 4 program studi terakreditasi unggul atau A yang bisa Anda pilih, yaitu program studi agroteknologi, program studi peternakan, program studi teknologi pangan dan hasil pertanian, serta juga ada program studi manajemen sumber daya perairan atau perikanan ya. Staf pengajar di sana itu terdiri dari dosen yang sudah berkualifikasi profesor, doktor dan juga magister ya. Selain itu juga fasilitas kampusnya dilengkapi dengan laboratorium pembelajaran dan penelitiannya itu lengkap, ruang kelas yang bersih dan juga ber-AC, free wifi dengan akses internet yang super cepat. Jadi gak perlu mikir lama lagi ya, untuk langsung aja daftar ke kampus Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa. Nah, untuk informasi lebih lengkapnya seputar pendaftaran, Anda bisa klik di sipenmaru.warmadewa.ac.id atau bisa hubungi Insinyur Iwayan Sudiarta MP di nomor 081338665310, atau juga bisa hubungi Dr. Inengah Mulyarta SSI MSI di nomor 081338576547.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Ih, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
2: Ah, radio C, mendingan radio P.
1: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
3: 96.9
0: FM. Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

Ben de Hai, ini sudah spesial ya, mengantarkan kita tepat sekali jam 6 sore waktu El Pagar Radio. Atensi di sore hari ini, semoga lagu-lagu yang saya hadirkan itu bisa menghibur Anda di hari ini, dan juga informasi yang dibagikan bisa menjadi tambahan dan juga inspirasi untuk Anda, El Pagar. Kiki Widanti, pentingnya keluarga, karena dengan keluarga ada ikatan darah yang menyatukan Anda sepanjang masa. Selamat sore, kita jumpa lagi di lain kesempatan ya. Goodbye.

0: Tubuh penuh luka, dengan wajah penuh noda, Bumi Pertiwi Indonesia tetap menopang rakyatnya.
1: Wahai putra bangsa, kembalilah ke pelukan Ibu Pertiwi, Bumi Indonesia tercinta. Kembalilah.
2: Dan mari bersama-sama kita sembuhkan luka Ibu Pertiwi.

Radio Bali di sore hari yang cukup cerah ini, Natal Prawira hadir menemani sore hari Anda. Tentunya di ajang Home Sweet Home sampai di jam 8 malam nanti. So, jangan kemana, stay tune.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C. Mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9.
1: Aci ya? Radio apa nih?
0: Ini El Koga Radio Bali.

kali pesta-pesta. Mas Eri, kami sudah pesta-pestanya. Ya, sepertinya tidak semua bisa berpesta-pesta di hari Kamis, Alkogar, apalagi ini malam Jumat kan ya. Takutnya pesta-pestanya bukan sama manusia, tapi sama yap, siang gitulah ya. Jangan sampai ya, Alkogar. Tapi yang mau tentang sore hari ini, Kamis, ketika hari Kamis dan masuk di pukul 6 sore, pasti di mana-mana yang namanya kemacetan itu bukanlah sesuatu hal yang wah, ya kan? Apalagi terutama di seputaran wilayah Denpasar ya, pasti macet itu udah hal yang wajar di jam-jam segini. Namanya juga jam pulang kerja gitu kan ya. Namun jangan sampai menyalahkan sesuatu yang sudah ada karena kemacetan ini, Alkogers. Apalagi menyalahkan adanya pembangunan atau revitalisasi jalan, karena itu juga semua demi kenyamanan kita bersama nantinya. Sedikit tapi bersabar aja, yang pasti nanti pasti bakal sampai rumah ya kan. Meskipun macet, yang pasti ya pasti sampai rumah kok ya. Gak akan kemana-mana rumah Anda, jadi santai aja, tidak ada yang harus dikejar. Karena jam istirahat juga masih bisa dikejar nantinya ketika sudah sampai rumah. Tidak harus bercepat-cepat di jalan raya, nanti malah emosi dan malah tambah lama lagi sampai rumah, Alkogers. Dan biar Anda juga gak terlanjur emosi nih di jalan, gak terlanjur, kalau di Bali bahasanya pasang panas gitu lah ya, biar gak terlanjur, ya bisa dibilang biar kepala tetap dingin lah ya dibilangnya. Anda harus tetap atensi, Alkogers, di LQ Radio Bali, karena selama 2 jam ke depan, selama hari Anda di jalan ataupun sudah sampai rumah, tetap atensi di LQ Radio Bali, karena selama 2 jam ke depan Anda pergerakan akan menghadirkan berbagai informasi-informasi dan juga tips-tips yang tentunya menarik-menarik banget. Dan selain itu, biar enggak kalah asik juga, biar Anda juga bisa sambil juga joget, sambil nyanyi-nyanyi, sambil mengerjakan pekerjaan rumah nanti. Nata Poyura juga akan memutarkan berbagai lagu-lagu acik koleksi LQ Radio Bali dari Belantika Musik Indonesia. So, jangan kemana, stay tune.

0: 96.9
1: El Cobra Radio Bali.
2: Sakitnya tuh di sini.
3: Waduh, Mama lagi ngapain? Tumben Mama nyanyinya kayak gitu.
2: Ini loh sayang, Mama lagi bingung mau belanja bulanan, apa-apa serba naik. Mana duit yang dikasih Papa pas-pasan lagi. Aduh,
3: ngapain bingung-bingung sih, Ma? Kan sudah ada toko terlengkap dan termurah.
2: Hah? Toko apa itu? Kok Mama belum tahu?
3: Klendi Smart, Ma. Mama bisa cari apa aja, semuanya ada. Mulai dari perlengkapan bayi seperti susu, diapers, baju bayi dan anak-anak, mobil dan motor aki, perlengkapan rumah tangga, dan masih banyak lagi yang lain.
2: Wah, kalau gitu ayo temenin Mama ke Klendi Smart sekarang ya, buat borong-borong.
4: Di Klendi Smart tersedia semua keperluan sehari-hari Anda. Mulai dari sembako, peralatan dapur, alat tulis dan keperluan kantor, mainan anak-anak, susu, dan semua kebutuhan bayi tersedia lengkap dengan harga terjangkau. Di beberapa cabang tersedia daging ayam dan sapi, sayur dan buah-buahan, serta fashion dewasa dengan model terbaik dan selalu up to date. Ayo, tunggu apa lagi? Buruan ke Klendi Smart. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi hotline kami di 085-338.

99.9 FM Alko Gary di Bali. Anda masih bingung Alko Gary? Sampai sekarang masih bingung aja. Mau kuliah di mana ya? Mending kuliah di sini atau kuliah di sana ya? Mending saya rekomendasiin aja Anda kuliah di Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi di Universitas Warmadewa atau UNWAR yang bernaung di bawah Yayasan Sri Kesari Warmadewa aja, Alkogers. Kenapa tuh? Ya, karena ini adalah sebuah pilihan logis buat Anda yang ingin memiliki karir yang stabil, berkontribusi pada ketahanan pangan, dan bahkan berwirausaha dengan modal yang potensialnya berkembang. Karena pertanian modern sekarang nggak cuma tentang bercocok tanam doang, tetapi juga melibatkan teknologi, serta menawarkan tantangan buat Anda yang tertarik dengan dunia sains, teknologi, dan juga inovasi. Di sini ada 4 program studi yang sudah terakreditasi unggul A yang bisa Anda pilih. Ada Prodi Agroteknologi, yang konsentrasinya pada budidaya pertanian dan produksi, serta pengelolaan produk hortikultura, perkebunan, pangan, dan yang memiliki nilai ekonomis tinggi untuk konsumsi maupun estetika lanskap guna menunjang pengembangan pariwisata. Untuk kurikulumnya sudah berbasis industri yang menuju ke arah teknologi modern untuk mencetak wirausaha muda yang siap kerja untuk meningkatkan nilai tambahnya. Lalu ada juga Prodi Peternakan yang mempelajari tentang semua ilmu pengetahuan dan kegiatan praktek yang terkait dengan peternakan, antara lainnya teknologi produksi dan pemuliaan, nutrisi dan teknologi pakan, teknologi pengolahan hasil ternak, serta manajemen dan agribisnis. Dan untuk kurikulum yang ditawarkan juga sudah disesuaikan dengan kebutuhan dunia kerja, industri, kewirausahaan, dan sosial kemasyarakatan zaman sekarang. Lalu ada juga Prodi Teknologi Pangan dan Hasil Pertanian yang konsentrasinya pada teknologi pangan dan hasil pertanian yang berfokus pada penanganan pasca panen, pengawetan, serta pengolahan pangan termasuk pangan tradisional dan juga pangan fungsional. Dan untuk penanganan industri pangan juga sudah mendukung ekowisata dan pengembangan produk pangan yang bernutrisi, aman, dan berkualitas tentunya. Lalu ada juga prodi terakhir yang bisa Anda pilih yaitu Prodi Manajemen Sumber Daya Perairan dan Perikanan yang berkonsentrasi di dalam pengembangan ekonomi biru di bidang manajemen sumber daya perairan yang berwawasan ekowisata. Berlandaskan kearifan lokal segera kerti serta memperhatikan Sustainable Development Goals atau SDGs yang prinsip ini diimplementasikan ke setiap mata kuliahnya mulai dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, konservasi hingga pengolahan dan nanti di hasil perikan dan pemasaran hasil perikanannya, Elkogers. Dan kenapa sih harus milih Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi di UNWAR gitu kan? Karena kalau kita tengok-tengok dikit dari staf pengajarnya, di sini terdiri dari dosen tetap yang dibantu oleh staf pengajar dari instansi kedinasan dengan kualifikasi profesor, doktor dan juga magister. Lalu kalau kita tengok-tengok juga dari fasilitas kampusnya, kelasnya bersih dan ber-AC, laboratorium pembelajaran dan penelitiannya yang lengkap, serta free wifi dengan akses internet yang super cepat. Jadi kayaknya udah gak perlu mikir berkali-kali lagi deh ya. Bisa kita langsung pursin sekarang juga buat segera daftar kuliah di Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi di Universitas Warmadewa. Dan untuk informasi lebih lengkapnya, Anda bisa catat nih ya, atau Anda bisa langsung ketik aja di Google, Anda bisa klik sipenmaru.warmadewa.ac.id. Salam lagi sekali, sipenmaru.warmadewa.ac.id. Atau bisa juga Anda hubungi atas nama Insinyur Iwayan Sudiarto MP di nomor 081-338-665-310. Atau bisa juga atas nama Dr. Inengah Mulyarte SSI MSI di nomor 081-338-576-547.

9.9 FM Alkogar Radio Bali. Ya memang dahulu semuanya indah Alkogars. Apalagi ketika semua belum semal sekarang ya. Semua entah kenapa zaman berubah sepertinya. Semua semakin mahal dan uang yang dikeluarkan juga harus semakin banyak. Dan jangan sampai sih ya pendapatan malah semakin sedikit Alkogars. Jangan sampai. Namun bagi Anda yang sedang merasakan banget dampak dari perputaran roda dunia ini yang semua menjadi ya cukup pricey lah ya. Apalagi bagi Anda yang baru banget punya buah hati, yang baru nikah mungkin, baru berkeluarga. Jadi baru merasakan bagaimana harus melunasi berbagai kebutuhan. Harus merestock juga bagaimana kebutuhan bulanan di setiap bulannya, Alkogars. Tapi tenang aja, bagi Anda yang belum tahu, saya kasih tahu nih. Ada Clandys Grocer yang selalu setia menyediakan berbagai promo-promo buat Anda di setiap harinya. Dan per hari ini, promonya juga banyak banget. Per hari ini ada Simple Pure Deodorant ukuran 45 mili. Anda bisa mendapatkan potongan harga sebesar Rp12.300. Ada juga Natur Sampo Cegah Kerontokan 140 ml. Anda bisa mendapatkan potongan harga sebesar Rp4.800. Ada juga Sensodyne Multi Action ukuran 160 gram. Anda bisa mendapatkan potongan harga sebesar Rp10.500. Ada juga Pediasure Triple Sure yang madu ukuran 800 gram. Anda bisa bawa pulang dengan Rp319.100 aja. Lalu ada juga yang suka ngemil, ada So Good Alphabet ukuran 400 gram. Anda bisa mendapatkan potongan harga sebesar Rp6.900. Dan yang suka sarapan mungkin di pagi hari dengan roti nih, ada juga Ceres Double Hazelnut Spread ukuran 350 gram. Anda bisa mendapatkan potongan harga sebesar Rp8.000. Ada juga Pronasar Dense Saus Tomat dengan limau ukuran 155 gram. Anda bisa bawa pulang dengan Rp12.800 aja. Dan tentunya ada masih banyak lagi promo-promo lainnya di Clandys Grocer Alkogars, karena emang sangat-sangat bejibun promonya. Makanya buruan sekarang langsung ke Clandys Grocer terdekat dari rumah Anda, karena di Clandys Grocer yang terlengkap dan termurah.

Royal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya nggak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Trainingnya pun nggak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on!

Bali, Elkogers. Anda pada nyadar gak sih ya? Ternyata ada satu ilmu yang dimensinya paling luas. Ya, itu adalah ilmu manajemen, Elkogers. Karena itu bisa dipakai untuk bekerja di mana-mana, di berbagai bidang apa aja. Ketika Anda ingin menjadi pegawai negeri, pegawai perusahaan, bahkan ilmu untuk membuat bisnis sendiri alias sebagai pemilik bisnis atau wirausaha juga bisa, Elkogers. Dan tahukah Anda, kampus manajemen terbaik di Bali adalah... Yaps, siapa lagi selain STIMI Handayani? Apa tuh, Nat? STIMI Handayani adalah Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Indonesia Handayani, Elkogers. Kampus atau sekolah tinggi manajemen terbaik di Bali, yang pertama, yang paling legend, yang paling fokus, paling spesialis, dan konsisten pada ilmu manajemen yang telah berdiri sejak tahun 1979. Dan kampus legend dan terkenal ini, alumni-alumninya sudah terbukti sukses loh ya, terserap di berbagai bidang pekerjaan dari pemerintahan, swasta, bisnis, industri, bahkan menjadi pengusaha-pengusaha sukses di Bali dan juga luar Bali. Kenapa tuh, Nat, kok bisa kayak gitu sih? Ya, karena ilmu manajemen itu diperlukan dalam pekerjaan apapun, Elkogers. Bahkan di bidang AI dan teknologi digital tercanggih pun yang berbau-bau teknik, ya kan? Itu juga harus di-manage dengan baik berdasarkan ilmu manajemen yang lengkap dan terbukti efektif. Lalu kalau ada yang nanya, di mana sih lokasi dari kampus STIMI Handayani itu, Nat? Adanya adalah di pusat kota Denpasar. Dan bagi Anda yang nggak pernah ngeh, tapi siapa sih ya yang nggak pernah ke Jalan Sudirman Denpasar ya? Adanya itu kalau Anda udah lurus terus mentok Jalan Sudirman, dekat dengan SMA N2 Denpasar, Anda bisa melihat pelang STIMI Handayani. Atau kalau mau search di... lebih tepatnya di Google Maps, Anda bisa cari di Jalan Tukat Banyusari nomor 17 Denpasar Bali, Elkogers. Jadi kalau Anda mau kuliah, mau nge-mall, mau nugas, ataupun mau hangout, bahkan mau kerja, jadi gampang ya kan? Karena tinggal satu-satu dari kampus STIMI Handayani yang ada di pusat kota Denpasar. Jadi tunggu apa lagi? Buruan daftar. Ketika Anda mau mencari info atau pendaftarannya, Anda bisa langsung ke WhatsApp-nya aja langsung. Biar nggak isi babi ibu gitu kan ya. Langsung ke WhatsApp-nya di 082-145-666-199. Saya bacain lagi sekali. 082-145-6-3-199. Karena STIMI Handayani, the first and the best management campus in Bali.

beberapa hari ke belakang. Sebaiknya sekedar lagu dari Monita Tanglia yang memulai kembali. Semoga saya bisa kembali menyemangati kita di malam hari ini, Alkogers. Dan ngomong-ngomong udah malam, tetek itu sudah sampai di pukul 7 malam waktu Alkogers Bali, yang bahkan sudah lewat 8 menit, yang berarti ajang Home Sweet Home edisi Kamis 27 Agustus 2026 sudah masuk di sesi yang kedua. Namun tenang aja, selama 1 jam ke depan, Natal Prawira masih bakal menghadirkan berbagai informasi-informasi dan juga tips-tips yang pastinya lebih acik-acik lagi. Dan pastinya harus sampai rumah dong ya, jadi biar Anda bisa bersantai, biar bisa mencari hiburan sembari mengerjakan pekerjaan rumah lainnya. Natal Prawira juga akan memutarkan berbagai lagu-lagu acik koleksi Alkwerdi Bali dari Belaneka Musik Indonesia, tentunya masih selama 1 jam ke depan. So, jangan kemana-mana, stay close.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
1: FM. Aci ya? Radio apa nih?
0: Ini El Koga Radio Bali.

ya agak gimana gitu ya. Mungkin di malam hari ini kita buka dulu ya dengan satu topik yang mungkin beberapa orang lagi merasakannya. Dari Anda yang lagi jauh di mata, dekat di hati, atau justru lagi merasa jauh di mata, hampa di hati. Aduh, kita sedikit bahas tentang ya dinamika tentang long distance relationship atau LDR ya, Logers. Dan kalau kita jujur-jujuran, siapa sih di sini yang lagi LDR atau dan mulai merasa kok rasanya mulai hampa ya? Rasanya kayak lelah dan rasanya kayak jalan di tempat hubungan ini. Namun kalau Anda merasakan itu, please, kita jangan langsung merasa bersalah atau menganggap diri Anda kurang setia, Alkogers. Karena berdasarkan sebuah kajian psikologi ini dari Amerika dan riset dalam Journal of Communication, merasa lelah atau hampa dalam LDR adalah sebuah respon emosional yang sangat valid dan manusiawi, Alkogers. Dan secara biologis, manusia memang diciptakan untuk membutuhkan kehadiran fisik seperti sentuhan, pelukan, atau bahkan hanya sekedar menatap mata pasangan terlangsung untuk memicu hormon kebahagiaan dan rasa aman tersebut, Alkogers. Dan ketika hal itu dirampas oleh jarak dalam waktu yang lama, jadi wajar banget kalau hubungan mulai terasa seperti rutinitas administratif dari tukar kabar, dan sekarang juga rasanya bukan lagi hubungan yang hangat. Lalu apa sih yang harus kita lakukan gitu kan ya, ketika rasa hampa yang tak kunjung padam itu terus rasanya menggerogoti hubungan kita dan menggerogoti hati kita, Alkogers. Yang pertama sebenarnya yang paling mudah ya, Anda jangan sampai itu dipendam sendiri. Anda harus bisa membuka komunikasi yang jujur sama pasangan Anda tanpa nada menyalahkan tentunya. Dan Anda juga harus bisa sampaikan bahwa Anda merasakan rasa rindu dan juga butuh solusi untuk dicari bersama. Selain itu, Anda juga harus

0: Sinta, keluar yuk. Otak gue udah padat banget nih sama isi buku.
1: Mau kemana? Bentar, belum selesai nih.
0: Ih, baca apa ngecek status sih?
1: Heh, gue lagi search buku novelisasi kedua yang ini. Siapa tahu dapat kak.
0: Oh, oke. Okay. Emang koneksi di perpus ini oke?
1: Okay? Oke banget. Koneksi perpustakaan ini kan pakai channel 11. Dedicated access dan pelayanannya berasa bintang 5. Dengan paket terkecil 1 Mbps dan layanan call centernya sampai 24 jam.
0: Ini perpusai.
1: Channel 11 beralamat di Jalan Bypass Ngurah Rai, nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di Era_Akses, info di info@cakralintas.net.id.

Zaman sekarang semua serba berkembang ya, Logers. Bahkan sekarang kita tidak perlu menyewa babysitter ataupun perawat untuk bisa sebagai pengasuh dari anak-anak kita. Karena sekarang gadget juga seolah udah jadi seorang pengasuh kedua bagi anak-anak kita, Logers. Padahal sebenarnya penggunaan layar yang berlebihan tanpa batasan itu bisa berdampak buruk pada rentang perhatian atau bisa dibilang juga attention span anak serta kemampuan sosialisasi mereka di dunia nyata, Logers. Dan menurut pedoman dari American Academy of Pediatrics nih yang saya dapatkan, kunci utama mendidik anak di era modern ini adalah pengawasan yang aktif, Logers. Bukan sekedar pelarangan total ya, itu malah akan mengekang anak. Tapi orang tua harus menerapkan aturan screen time yang jelas, misalnya maksimal 1 hingga 2 jam sehari untuk hiburan dan bebas gadget saat makan malam ataupun 1 jam menjelang tidur. Selain itu, Anda juga bisa gantikan waktu layar anak atau screen time anak dengan kegiatan yang lebih interaktif bersama keluarga, seperti bermain board game, membaca buku cerita bersama, atau bisa juga melibatkan mereka dalam aktivitas ringan di dapur. Anak-anak akan meniru apa yang orang tua mereka biasa lakukan, bukan apa yang mereka katakan. Jadi kalau kita ingin anak-anak kita tidak kecanduan gadget, pastikan kita juga bisa meletakkan ponsel saat sedang bersama anak-anak kita di ruang keluarga, Logers. Karena bisa juga dibilang seperti orang tua adalah cerminan dari anaknya atau anak adalah cerminan dari orang tuanya.

7 detik 39 ya, sudah hampir di penghujung bersamaan kita Elko Girls. Namun bagi Anda nih ya, yang mungkin belakangan ini, akhir-akhir ini merasa entah kenapa ya, habis pulang dari kerja atau bahkan sampai besoknya pun rasanya sekarang mulai kayak cepat lelah, mulai kayak sinis sama pekerjaan, atau merasa apa yang dikerjakan kok rasanya kayak sia-sia aja ya. Mungkin itu kita anggap sebagai sebuah ya mungkin lelah normal aja ya, tapi yang harus hati-hati ya Elkogers, itu bisa jadi Anda sedang mengalami yang namanya burnout. Dan berdasarkan definisi dari WHO ya, burnout itu bukan sekedar tentang lelah fisik biasa aja Elkogers, melainkan burnout adalah bentuk kelelahan kronis secara mental dan emosional akibat stres pekerjaan atau rutinitas harian yang tidak kunjung reda. Gejalanya itu bisa beragam, mulai dari penurunan produktivitas fisik, hilangnya motivasi, hingga munculnya keluhan fisik seperti sakit kepala berkepanjangan, atau bahkan adanya gangguan pencernaan tanpa sebab medis yang jelas. Dan kalau Anda merasakannya, jangan dianggap remeh, Elkogers. Yang pasti ini bisa sangat-sangat berdampak ke lingkungan profesional Anda atau lingkungan pekerjaan Anda. Dan ketika Anda merasakannya, Anda harus bisa mencoba untuk mengatasi burnout ini. Dengan salah satunya adalah mengakui kondisinya, Elkogers. Anda harus bisa berhenti untuk menuntut diri sendiri untuk selalu sempurna atau perfectionism. Dan Anda harus bisa menerapkan batasan tegas antara jam kerja dan juga jam istirahat di rumah Anda. Ketika pintu rumah sudah ditutup, tinggalkanlah urusan kantor di luar dan lakukan aktivitas fisik yang melibatkan sensorik motorik sederhana di rumah. Seperti merawat tanaman, memasak menu favorit, mandi air hangat, atau bahkan hanya sekedar bercanda sama hewan peliharaan di rumah. Dan Anda juga harus ingat bahwa tubuh dan pikiran Anda bukanlah mesin, Elkogers. Jadi beristirahat bukanlah sebuah dosa ya, melainkan bentuk tanggung jawab agar Anda bisa terus melangkah dengan sehat dan berjalan dengan maksimal.

Siap mau ingetin lagi buat Anda yang masih bingung mau mikir kuliah di mana. Saya rekomendasiin Anda kuliah di Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi di Universitas Warmadewa atau UNWAR yang bernaung di bawah Yayasan Sri Kesari Warmadewa Alkogers. Kenapa tuh Nat? Ya karena ini adalah sebuah pilihan logis buat Anda yang ingin memiliki karir yang stabil, berkontribusi pada ketahanan pangan, dan bahkan berwirausaha dengan model yang potensialnya berkembang. Karena pertanian modern sekarang nggak cuma tentang bercocok tanam, tetapi juga melibatkan teknologi serta menawarkan tantangan buat Anda yang tertarik dengan dunia sains, teknologi, dan juga inovasi. Di sini ada 4 program studi yang sudah terakreditasi unggul A yang bisa Anda pilih. Yang pertama ada Prodi Agroteknologi yang konsentrasinya pada budidaya pertanian dan produksi serta pengelolaan produk hortikultura, perkebunan, pangan, dan yang memiliki nilai ekonomis tinggi untuk konsumsi maupun estetika landscape guna menunjang pengembangan pariwisata. Dan untuk kurikulum yang ditawarkan juga sudah berbasis industri yang menuju ke arah teknologi modern untuk mencetak wirausaha muda yang siap kerja untuk meningkatkan nilai tambahnya, Alkogers. Lalu ada juga prodi peternakan yang mempelajari tentang semua ilmu pengetahuan dan kegiatan praktek yang terkait dengan peternakan, antara lainnya teknologi produksi dan pemuliaan, nutrisi dan teknologi pakan, teknologi pengolahan hasil ternak, serta manajemen dan agribisnis. Dan untuk kurikulum yang ditawarkan juga sudah disesuaikan dengan kebutuhan dunia kerja, industri, kewirausahaan, dan sosial kemasyarakatan. Dan lalu ada juga prodi teknologi pangan dan hasil pertanian yang konsentrasinya pada teknologi pangan dan hasil pertanian yang berfokus pada penanganan pasca panen, pengawetan, serta pengolahan pangan, termasuk pangan tradisional dan juga pangan fungsional. Dan untuk penanganan industri pangan juga sudah mendukung ekowisata dengan pengembangan produk pangan yang bernutrisi, aman, dan berkualitas tentunya. Lalu ada juga manajemen sumber daya perairan dan perikanan yang berkonsentrasi di dalam pengembangan ekonomi biru di bidang manajemen sumber daya perairan dan yang berwawasan ekowisata, berlandaskan kearifan lokal segera kerti, serta memperhatikan Sustainable Development Goals atau SDGs yang prinsip ini akan diimplementasikan ke setiap mata kuliahnya, mulai dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, konservasi, hingga pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Dan kenapa sih harus pilihnya di Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi di Universitas Warmadewa? Nah, kenapa nggak yang lain aja? Karena kalau kita tengok-tengok, kita intip-intip dikit dari staf pengajarnya dulu. Di sini terdiri dari dosen tetap yang dibantu oleh staf pengajar dari instansi kedinasan dengan kualifikasi profesor, doktor, dan juga magister. Lalu kalau kita tengok-tengok juga dari fasilitas kampusnya, di sini kelasnya bersih dan berasih, laboratorium pembelajaran dan penelitiannya yang lengkap, serta free wifi dengan akses internet yang super cepat, yang pastinya sangat-sangat dibutuhkan sama mahasiswa, Alkogers. Jadi dari itu aja kita udah nggak perlu mikir-mikir lagi kan ya, langsung bisa kita putusin sekarang juga buat segera daftar kuliah di Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi di Universitas Warmadewa. Dan untuk informasi lebih lengkapnya, Anda juga bisa catat atau bisa langsung buka Google Anda sekarang juga dan Anda langsung klik sipenmaru.warmadewa.ac.id. Saya ulangi lagi sekali di sipenmaru.warmadewa.ac.id. Atau Anda juga, bagi Anda yang pengen yang pasti-pasti aja, ada nggak Nat yang bisa dihubungi? Bisa banget dong ya. Ada atas nama Bapak Insinyur Iwan Sudiarte MP di nomor 081-338-665-310. Atau bisa juga atas nama Bapak Dr. Inengah Mulyarte SSI MSI di nomor 081-338-576-547. Dan tunggu apa lagi? Buruan daftarkan diri Anda sekarang.

0: Dari putaran hari, beragam peristiwa mengalir. Dari mata hati, kebeningan informasi tersaji. Tanpa harus menjadi surat kabar yang lahir pertama kali, Nusa Bali terandalkan menjadi pemandu suara hati. Kami hadir setiap hari, jadi jendela mata hati. Membuka tabir dari setiap peristiwa, membedah fakta dengan kejernihan nurani. Nusa Bali memang diramu untuk tidak sekedar menjadi koran biasa, karena suara kebenaran adalah nahkoda kami. Nusa Bali, bacaan bagi Anda yang berpikir cerdas. Nusa Bali,
1: yang penting beritanya beli.
2: Dari Kecubung 27 dan Pasar Bali, inilah Elkoga FM.

0: Sultan FM Malko Gear Radio Bali. Sebuah single di ruang baru ya, menjadi penutup kebersamaan kita di ajang Home Sweet Home edisi Kamis 27 Agustus 2026. Karena kita juga sudah sampai di pukul 8 malam waktu LK Radio Bali, yang artinya Natar Pagura harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda, Elkogers. Dan saya juga mengucapkan terima kasih banyak buat Anda yang sudah setia beratensi di LK Radio Bali selama 2 jam kebelakang. Dan bagi Anda yang mungkin sudah ada beberapa masuk request-requestan ya, nanti sabar-sabar request-requestnya bisa nanti di pukul 9 malam nanti di ajang Rest and Dream. Atau mau kirim-kirim salam juga bisa banget nanti di ajang Rest and Dream ya, bersama nanti Dani Basyari ya, Elkogers. Dan tentunya selagi Anda menunggu ajang Rest and Dream di pukul 9 malam nanti, Natar Pagura sudah menyiapkan berbagai lagu-lagu asyik dari mancanegara yang akan menemani Anda selama 1 jam ke depan. Dan enggak terlalu lama-lama lagi, Natar Prawira bercuap-cuap. Jadi langsung aja dari Kusan Kecubung nomor 27 dan Pasar Bali, Natar Prawira yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Dan akhir kata, jangan melupakan pentingnya keluarga, karena dan keluarga ada ikatan darah yang menyatukan Anda sepanjang masa. Selamat malam, selamat melanjutkan aktivitas Anda, and see you.
1: Six point nine. FM El Cobra Radio.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Iya, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
0: FM. Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

0: 96.9
1: El Cogra Radio Bali.
2: Kiki, pulang yuk, Ki.
3: Terus kenapa?
2: Aku mau bikin tugas biologi nih. Tugasnya lumayan banyak loh.
3: Emang mau kemana?
2: Yuk, ke warnet deket rumahku aja. Nanti kita ngeprint di rumah bareng.
3: Hah, warnet? Masih zaman pergi-pergi gitu. Internet sekolah kita kenceng loh.
2: Masa sih? Coba, aku cek. Oh, iya loh, Ki. Kenceng banget. Ini, aku coba download buku dulu ya.
3: Iya dong, sekolah kita kan pakai koneksi era akses, koneksi yang stabil, pelayanannya juga ramah.
2: Terus, kalau misalnya ada gangguan internet, gimana?
3: Nggak usah khawatir. Layanan Channel 11 punya call center 24 jam yang siap bantu secara profesional.
2: Wih, keren banget. Kok kamu tahu banyak?
3: Iya dong, secara di rumah aku juga pakai era akses, jadi terasa banget luasnya.
2: Wah, boleh juga tuh. Recommended banget ya.
3: Era Akses beralamat di Jalan Bypass Murarai nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di era_akses, dan info di info@cakalintas.net.id.

Ada dua tuara bakat. Sesenggakan ini memiliki makna khusus yang jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia berarti ibarat menangkap dua belalang, malah keduanya tak dapat ditangkap. Kerap kali kita menginginkan banyak hal sekaligus dalam satu waktu, namun malah membuat kita tidak mendapatkan apa-apa. Pengibaratan ini mengingatkan kita agar jika memiliki keinginan maupun tujuan, fokuslah merealisasikan satu terlebih dahulu. Merealisasikan banyak hal dalam satu waktu hanya membuat kita kelabakan yang akhirnya tidak mampu mendapatkan apapun. Jangan sampai usaha yang sudah kita lakukan membuahkan hasil yang sia-sia.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C. Mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9.
1: Ah, aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

Royal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya nggak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Trainingnya pun nggak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on! Penasaran tentang kabar di Bali selama seminggu terakhir? Atau mau menambah informasi tentang apa saja yang sempat disoroti oleh masyarakat Indonesia dalam sepekan? Elko Girls bisa dengerin Elko Gatra, rangkuman berita asik selama sepekan di Elkoga Radio Bali. Elko Girls bisa tahu berita-berita yang sempat jadi trending topik selama 7 hari di Bali dan Indonesia. Sudah pasti beritanya beragam, mulai dari kriminal, olahraga, politik, pilkada, dan lain-lain. So, jangan lewatkan Elko Gatra setiap Sabtu hanya di Elkoga Radio Bali.

96.9 Alkogar Radio Bali. Halo Alkogars, Dani Basyar di sini dan ini adalah Rest and Dream sampai di jam 11 malam.

0: 이라디오쿠
1: 복간 이라디오쿠
0: 복간 이라디오쿠
1: 이게 나무 거기 두세요
2: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radio ku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C. Mendingan radio P.
2: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
3: 96.9.
0: Ah, aci ya? Radio apa nih?
2: Ini El Koga Radio Bali.

96.9 Elkoger Radio Bali. Selamat malam Elkogers, apa kabarnya? Baik yang mungkin lagi di jalan ataupun yang sudah di rumah, dan doakan semoga sehat selalu ya. Bertemu lagi bersama saya Dani Basyari, tentunya di Rest and Dream edisi hari Kamis tanggal 27 Juli, kok Juli ya, 27 Agustus 2026. Gak tahu kenapa ya, kayaknya di kepala Dani ini masih teringat-ingat bulan Juli ya. Karena karena ini juga bentar lagi sudah mau selesai Agustusnya. Jadi kayaknya gak kerasa nih Elkogor, sebentar lagi rasanya 2026 itu cepat sekali untuk berakhir. Dan seperti biasa, karena ini Rest and Dream dan juga ini hari Kamis, biasanya bareng Dani itu di hari Senin kita ngomongin bagaimana hari Seninnya, terus juga di hari Selasa kita ngomongin film-film yang seru-seru untuk dibahas. Dan malam hari ini di hari Kamis, Dani akan mengajak Elkogers untuk ya kita ngobrol-ngobrol aja ya, karena memang di malam hari ini Dani ingin mengajak jalan-jalan sebentar nih, menyusuri yang namanya pop culture ataupun budaya pop yang lagi rame mungkin di zaman sekarang ya, seperti adanya anime, hobi-hobi baru, terus juga ada game dan juga ada film modern. Lalu juga kita mungkin akan melihat bagaimana ketiganya diam-diam saling bicara, saling terhubung, saling meminjam ide, bahkan saling membentuk satu sama lain tanpa kita sadari. Karena kalaupun kita sadar nih Elkogar, coba perhatikan sekeliling Anda, berapa banyak sih hal-hal yang sedang Anda nikmati sekarang yang sebenarnya lahir dari dunia beda. Apalagi zaman sekarang platform untuk streaming banyak sekali ya, kita bisa dengan bebas menonton film, menonton anime ataupun bermain game di mana saja. Tapi dari itu juga mungkin kalau kayak komik-komik gitu-gitu juga lagi rame banget ya. Apalagi yang namanya kita sekarang bisa baca komik di HP. Dari yang mungkin gaya gambar komiknya itu yang lagi rame dibicarakan, kayak biasanya penulisnya tuh beda-beda gaya gambarnya, sampai mungkin bagaimana sebuah game bisa mengubah total arah yang akan kita cintai mungkin atau menjadi hobi baru. Tapi sebelum itu, Dani juga ingin mengajak Elkogers untuk ikut gabungan melalui WhatsApp di 081236155909. Bisa juga di Facebook kita di Elang Kosa Gagana dan di Instagram kita di @elkogafm. Jadi pop culture itu ibaratnya jaringan besar yang saling terhubung nih Elkogers. Dan malam hari ini Dani akan mengajak Anda menelusuri itu semua sampai di jam 11 malam.

96.9 Alkogar Radio Bali. Belakangan ini Alkogars ada satu komik yang gaya gambarnya jadi bahan obrolan di mana-mana nih. Karena kebetulan Denny juga suka dengan komik-komik Jepang ataupun yang biasa kita sebut dengan manga. Ini adalah salah satu cara untuk kita melepas penat Alkogars, karena ya di zaman sekarang kita itu harus rajin-rajin membaca juga ya. Ya walaupun membaca komik tapi enggak apa-apa, yang penting kita masih ada apa namanya bahan untuk bacaan. Dan nama komik yang lagi Dani bahas ini adalah Gachi Akuta, karya dari Kei Urana yang bikin banyak orang membicarakannya, bukan cuma ceritanya tapi cara ia menggambar nih Alkogars. Karena di gambar dari Kei Urana ini, garis tepiannya itu sengaja dibuat kasar dan tidak rapi, berbeda dari kebanyakan komikus yang biasanya dipoles halus. Tapi untuk karya dari Kei Urana ini, detail lingkungannya, tempat pembuangan sampah dan sebagainya itu digambar begitu padat dan berantakan. Jadi kenapa Dani bilang ada pembuangan sampah? Karena Gachi Akuta ini adalah anime ataupun komik yang bertemakan dengan sampah ataupun kebersihan. Jadi karakter utamanya ini, dia bekerja sebagai petugas kebersihan. Alkogars, wah keren banget ya. Apalagi di zaman sekarang kayak gitu kan, ada orang yang mau bekerja sebagai tukang kebersihan itu kayaknya hebat banget. Lalu juga adanya beberapa detail seperti tumpukan barang, adapun juga barang-barang yang berkarat, reruntuhan bangunan, semuanya itu terasa hidup karena kekumuhannya dan juga karena kehebatan dari Kei Urana. Dan desain dari senjata dari karakter utama ini juga sangat bagus, Alkogars. Ya, pokoknya banyak bagusnya deh dari komiknya ini. Dibuat dengan proporsi aneh dan sedikit surreal yang jauh dari desain senjata api kebanyakan. Dan juga yang membuat sebuah karya ini terasa hebat dan jujur, mungkin karena ketidaksempurnaannya. Bukan dipoles habis, tapi dibiarkan terlihat mentah apa adanya. Karena biasanya kalau kita ingin mempunyai sesuatu, itu kita harus berbeda.

96.9 Alkogar Radio Bali. Menariknya nih Alkogars, banyak pembaca yang membandingkan seri Gachi Akuta dengan Chainsaw Man. Jadi siapa sih juga yang gak kenal dengan Chainsaw Man ya? Itu loh karakter utamanya itu bisa berubah menjadi gergaji mesin. Bukan sulap, bukan sihir, karena ceritanya untuk Chainsaw Man ini, bagi yang belum tahu, Chainsaw Man ini adalah sebuah anime ataupun komik yang karakter utamanya ceritanya itu dia kemasukan jin dari mesin gergajinya ini. Cukup aneh tapi seru untuk diikuti ya Alkogars. Dan karya-karya seperti ini biasanya karena kedua-duanya itu banyak dibandingkan, keduanya ini juga punya semacam ugly beauty namanya, yaitu keindahan yang justru lahir dari sisi kasar dan tidak sempurna. Ini juga menunjukkan bagaimana satu karya bisa mempengaruhi gelombang karya berikutnya, menciptakan semacam tren visual yang sangat baru di dunia komik ataupun juga di dunia seni mungkin ya, yang kemudian saling menginspirasi satu sama lain tanpa harus meniru secara langsung. Dan memang biasanya karya-karya seperti ini lahir dari percakapan panjang antar seniman, mungkin karena mereka berteman, bersaudara, ataupun sebagainya. Meski mereka tidak pernah benar-benar saling bertemu ataupun merasa menjadi bukan musuh ya, kayak ya partner in crime lah mungkin.

96.9 LVGR Radio Bali. Dari dunia komik atau manga, mari kita berpindah sebentar ke sosok di balik layar lebar yang pengaruhnya jauh lebih besar dari yang orang kira. Ia bernama Satoshi Kon, sutradara anime di balik film Perfect Blue, yang dikenal dengan gaya bercerita yang mempermainkan batas antara realita dan ilusi. Gaya khasnya ini disebut-sebut menjadi inspirasi bagi sejumlah film Hollywood, termasuk Black Swan dan beberapa elemen dalam Inception. Meski Satoshi Kon sendiri bekerja di industri anime Jepang yang skalanya jauh lebih kecil dibanding Hollywood, jejak kreatifnya justru menyeberang benua, mempengaruhi cara sutradara lain untuk besar di dunianya sendiri. Kayaknya ini salah satu film yang bisa kita bahas di hari Selasa depan di Elko Garcia, itu film Perfect Blue. Karena memang ini film, lagi-lagi ini film zaman dulu ya, mungkin di tahun 2000-an, dan film ini sangat bagus dan sangat layak ditonton. Ya, mungkin minggu depan kita bisa bahas ya.

tentunya di hari Selasa bareng saya Dani. Dan selain itu juga Neil Kogers, pengaruh dari sebuah karya itu tidak selalu diukur dari seberapa besar budgetnya. Terkadang satu ide berani itu cukup untuk mengubah cara orang lain bercerita, yang bertahun-tahun kemudian banyak menjadi inspirasi dari beberapa cerita tersebut.

0: 96.9 El Cobra Radio Bali.
1: Sinta, keluar yuk. Otak gue udah padat banget nih sama isi buku.
2: Mau kemana? Bentar, belum selesai nih.
1: Ih, baca apa ngecek status sih?
2: Heh, gue lagi search buku novelisi kedua yang ini. Siapa tahu dapat kak.
1: Oh, oke. Okay. Emang koneksi di perpus ini oke?
2: Okay? Oke banget. Koneksi perpustakaan ini kan pakai channel 11, dedicated access, dan pelayanannya berasa bintang 5. Dengan paket terkecil 1 Mbps, dan layanan call centernya sampai 24 jam.
1: Ini perpus, say.
2: Channel 11 beralamat di Jalan Bypass Murah Rai, nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di era_akses, info di info@cakralentas.net.id.
0: El Cobra Radio Bali.

96.9 Elkogar Radio Bali. Masih di seputaran komik psikologis nih Elkogars, ada satu nama yang sampai sekarang masih dianggap sebagai salah satu karakter villain paling ikonik di dunia anime Jepang, kartun Jepang, komik Jepang, ataupun pop culture yang ada di Jepang. Yaitu ia bernama Johan Liebert, antagonis utama dalam serial Monster karya dari Naoki Urasawa. Ya, hari ini sebenarnya kita membahas anime ya, tapi gak apa-apa ya Elkogars, karena tumben-tumbenan Dani mengisi di hari ini. Kebetulan juga ini salah satu hobi yang Dani punya. Mungkin dari Elkogars juga ada yang punya hobi nonton anime ya, mungkin ini bisa menjadi daftar list dari tontonan untuk Elkogars, mungkin sekarang ataupun nanti di weekend. Jadi kita sekarang ini membahas karakter yang bernama Johan Liebert, antagonis utama dalam film Monster karya dari Naoki Urasawa, yang membuatnya menakutkan sebenarnya bukan kekuatan super ataupun senjata tak canggih, melainkan cara berpikirnya yang begitu tenang, begitu rasional, dan tanpa empati. Johan sendiri menjadi simbol dari ketakutan yang lebih nyata, bahwa kejahatan tidak selalu datang dengan wujud monster, tapi bisa datang dari seseorang yang tampil biasa saja, bahkan menawan di permukaan. Villain atau tokoh penjahat yang paling membekas biasanya bukan yang paling kuat secara fisik ya, tapi yang membuat kita sadar kejahatan bisa bersembunyi di tempat yang paling tidak terduga.

96.9 Elkogar Radio Bali. Jam sudah bergeser di jam 10 malam nih Elkogars, dan masih bareng Dani Basyar di sini yang menemani perjalanan malam Anda tentunya di Rasen Dream edisi hari Kamis tanggal 27 Agustus 2026. Wah, akhirnya tidak salah menyebut bulan. Karena tadi di awal Dani menyebutkan bulan Juli, padahal ini sudah Agustus dan sudah mau selesai Agustus. Wah, kayaknya ini ada yang salah nih kayaknya. Dan bagaimana di jam 10 malam ini Elkogar? Semoga yang tadi sudah dalam perjalanan pulang sudah sampai di rumah dengan selamat. Pun yang sudah ada di rumah, selamat menikmati istirahat malamnya, selamat menikmati santainya, karena masih ada besok hari Jumat, lagi sehari aja. Dan besokannya Sabtu kita sudah beristirahat liburan. Ya, walaupun mungkin ada, mungkin dari Elkogers yang kerja di hari Sabtu dan Minggu, ataupun mungkin hari ini sebenarnya hari liburnya, tidak apa-apa. Yang penting kita tetap mensyukuri apa yang sudah kita lakukan, atau yang apa yang sudah kita jalani, ataupun apa yang sudah kita terima di hari ini. Dan mungkin dari Elkogers juga ada yang baru bergabung nih di Elkogar Radio Bali di frekuensi ini pada jam 10 ini. Tadi kita sempat singgah sebentar di dunia perkomikan Jepang, dunia anime-anime Jepang yang diam-diam mempengaruhi Hollywood. Dan sekarang saatnya berpindah ke dunia game Elkogers, karena hari ini kita bertemakan pop culture, jadi tidak jauh yang namanya anime, film, komik, kartun, maupun game ya. Melihat juga bagaimana sebuah judul horror dari film bisa berubah menjadi tontonan aksi, dan juga bagaimana sebuah dewa perang nih bisa berganti mitologi tanpa kehilangan jati dirinya. Dan selain itu juga masih ada waktu nih Elkogers untuk ikut gabungan melalui WhatsApp di 081236155999, ataupun di Facebook kita di Elangkosagagana, dan di Instagram kita di @elkogafm. Sudah jam 10 malam, itu tandanya 1 jam terakhir sampai jam 11 malam nanti. Mari kita tutup dengan melihat kenapa semua hal tentang pop culture ini sebenarnya berasal dari akar yang sama.

96.9 Elkoger Radio Bali. Sekarang mari kita berpindah ke dunia Elkogers. Tadi kita sudah membahas komik, membahas anime. Sekarang kita ke dunia video game yang sudah lama menjadi bagian dari budaya populer atau pop culture. Salah satu game yang akan kita bahas sekarang adalah Resident Evil. Salah satu franchise yang awalnya dikenal sebagai horror survival yang penuh ketegangan saat dimainkan. Dengan amunisi terbatas dan suasana mencekam di setiap sudut ruangan, namun seiring waktu arah franchise ini bergeser menjadi lebih condong ke aksi, dengan tembak-menembak yang lebih intens dan skala cerita yang lebih besar. Mungkin juga ada dari Elkogers yang tidak tahu apa itu Resident Evil. Jadi singkatnya, Resident Evil ini adalah salah satu game tembak-tembakan zombie. Jadi kita menjadi karakter yang harus selamat atau harus survive dari serangan zombie. Namun seiring waktu, tidak hanya zombie saja yang dilawan, ada pun orang-orang di balik perkara kenapa bisa ada zombinya. Perubahan ini memang berhasil menjangkau penonton baru yang lebih luas, menjangkau pemain-pemain baru juga, meski di sisi lain sebagian penggemar lama merindukan ketegangan khas horor yang perlahan memudar di sepanjang serial ini berjalan. Selain itu juga, Neil Cogers, Resident Evil ini juga mempunyai beberapa film layar lebar yang diangkat ceritanya dari serial game ini. Tapi dari filmnya itu banyak sekali yang tidak suka karena jalan ceritanya jauh berbeda dari serial permainan atau serial gamenya. Dan memang namanya kita harus berkembang itu pastinya bertahap ya. Tapi berkembang juga selalu punya harga, kehilangan sebagian diri identitasnya yang membuat orang jatuh cinta di awal. Ini bisa diartikan bahwasannya ada fans yang suka dengan gamenya, tapi ketika menonton filmnya menjadi tidak suka lagi.

96.9 Elkoger Radio Bali. Masih di dunia game, ada satu contoh reinvensi yang menurut Dani berhasil dengan sangat baik nih. Tadi kita sudah membahas tentang Resident Evil, salah satu game yang paling terkenal. Sekarang ada juga nih Elkogers, game yang bernama God of War atau Dewa Perang, yang awalnya membawa karakter Kratos berkelana di tengah mitologi Yunani yang penuh amarah dan balas dendam, kemudian ia bertransformasi total menjadi kisah tentang seorang ayah di tengah mitologi Nordik yang jauh lebih personal dan reflektif. Perubahan sebesar ini dari nuansa penuh kemarahan menjadi kisah yang lebih hangat dan emosional adalah taruhan besar bagi sebuah franchise lama. Namun, taruhan ini justru membuktikan bahwa franchise ini bisa mengubah wajahnya dari cerita-ceritanya ya, yang tidak selalu berarti kehilangan jiwanya. Memang terkadang cara terbaik untuk menghormati sebuah cerita lama bukan dengan mengulanginya terus-menerus dengan formula yang sama, tapi dengan berani menceritakannya dari sudut pandang yang benar-benar baru.

96.9 Elkoga Radio Bali. Ada satu perkembangan lain yang juga ikut mengubah wajah budaya populer atau pop culture belakangan ini, meski jarang dibicarakan sebagai bagiannya. Karena memang di zaman sekarang itu ada yang namanya AI ya, dan kehadiran teknologi pembuatan gambar berbasis kecerdasan buatan yang kini banyak digunakan untuk bereksperimen dengan gaya visual dari berbagai judul favorit. Mungkin ada yang mencoba bikin gambar AI dari gaya karakter game, lalu juga ada estetika dunia fiksi tertentu, hingga eksperimen desain logo dan visual pribadi. Teknologi ini juga membuka ruang baru di mana siapa saja bisa ikut bermain-main dengan elemen visual pop culture yang mereka sukai, tanpa harus punya kemampuan menggambar secara tradisional. Dan ini juga menjadi apa ya namanya ya, Elkogers ya, pro dan kontra kalau bisa dibilang ya, karena beberapa hari terakhir di sosial medianya Dani itu banyak sekali orang yang tidak jadi makan di sebuah tempat makan gara-gara spanduknya atau bannernya itu menggunakan gambar AI. Usut punya usut katanya, ini ada penelitiannya juga, dan lupa dari mana, jadi penelitiannya ini bilang kalau gambar-gambar AI yang ditaruh di depan warung itu bisa menghilangkan rasa nafsu makan. Ibaratnya nih, Elkogers ingin makan ayam goreng, tapi di tempat ayam gorengnya itu ada gambar AI-nya sebagai menu dari warung itu. Jadi gambar ayamnya itu dibuat dari AI, yang tadinya kita ingin makan ayam goreng, jadi malah hilang rasa kepinginnya gara-gara visual dari AI ini. Ya, memang alat baru selalu mengubah cara orang berkreasi, mengubah orang menjadi sudut pandang yang berbeda, dan yang menariknya bukan alatnya semata, tapi bagaimana setiap orang memakainya untuk menceritakan sesuatu yang personal bagi diri mereka sendiri.

96.9 El Khoga Radio Bali. Kalau kita tarik undur dan lihat semua yang sudah kita bahas malam hari ini, gaya gambar yang kasar di satu manga atau komik itu mempengaruhi komik lainnya. Ada juga sutradara anime yang mempengaruhi sutradara Hollywood. Lalu juga ada sebuah game horror yang bertransformasi menjadi sebuah aksi besar. Sementara ada game lain yang berani mengganti total mitologi atau referensinya. Dan tadi kita juga sudah membahas teknologi baru yang ikut membuka ruang kreatif yang lebih luas, yang juga banyak namanya pro dan kontranya. Semua ini menunjukkan bahwa anime, film, komik, game, dan sebagainya itu bukan dunia yang berdiri sendiri, Elkogers. Mereka adalah satu jaringan besar yang terus-menerus saling meminjam, saling menginspirasi, dan saling membentuk satu sama lain. Pop culture atau budaya populer yang kita nikmati hari ini adalah hasil dari ribuan percakapan kreatif yang terjadi lintas medium, lintas negara, bahkan lintas generasi.

96.9 El Colgar Radio Bali. Sekarang itu juga ada tren yang lagi seliweran di lini masa ataupun sosial media anak muda zaman sekarang, El Colgar. Biasanya nih, mulai dari Gen Z yang mendadak kerajinan bikin vlog ala tahun 2016 demi mencari keontektikannya. Lalu juga ada gaya busana Y2K sampai Gorp Core yang memadukan pakaian gunung buat nongkrong di coffee shop. Kenapa harus pakai pakaian gunung ya? Apa nggak panas dia? Sampai kebiasaan yang mulai ninggalin keramaian public feed dan beralih ke ruang-ruang pribadi seperti server Discord ataupun close friend. Jadi sekarang juga ada yang namanya, karena dia menjaga privasinya, dia kalau bikin story itu pakai close friend ataupun bikin akun fake bahasanya zaman sekarang. Jadi satu orang akunnya bisa ada 2, 3, 4 dan sebagainya. Dan nih ketika tahu itu tuh merasa kayak, kenapa kalian punya banyak-banyak akun padahal satu aja cukup loh. Ya, dari gak tahu itu ya. Dan semua ini menunjukkan bahwa budaya pop hari ini bukan cuma soal ikut-ikutan tren yang lewat begitu saja. Mereka sedang meracik ulang cara bernostalgia demi mendefinisikan ulang kenyamanan berpakaian dan mencari ruang pribadi yang aman di tengah bisingnya dunia digital maupun dunia nyata zaman sekarang. Apalagi kalau kita buka Instagram, TikTok, Facebook itu isinya aneh-aneh ya, kayak ya penuh aja gitu rasanya. Dan pop culture yang digandrungi Gen Z hari ini adalah cerminan dari kebutuhan akan keaslian di dunia yang serba cepat dan penuh filter. Kalaupun butuh yang namanya dunia keaslian, kenapa harus bikin fake-fake akun kalau itu pun sebenarnya palsu juga.

96.9 LKGR Radio Bali. Dan itulah Rest and Dream edisi hari Kamis tanggal 27 Agustus 2026 ini. Karena sudah jam 11 malam, itu artinya 2 jam sudah kita habiskan menjelajahi berbagai dunia, Elkogers. Dari dunia komik dengan gaya gambar yang berani tampil beda, lalu ada sutradara anime yang jejaknya menyeberang benua hingga dunia, lalu ada villain yang menakutkan tanpa kekuatan super, sampai game yang berani mengubah total arah ceritanya. Semua itu mengingatkan kita satu hal sederhana, bahwa kreativitas selalu menemukan jalannya sendiri untuk saling terhubung meski dari medium ataupun alat yang berbeda-beda. Dan untuk itu, Dani Basyari pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Akhir kata, jangan melupakan pentingnya keluarga, karena dan keluarga ada ikatan darah yang menyatukan Anda sepanjang masa. Selamat malam.

0: mulai skala Richter mengguncang wilayah timur Indonesia.
1: Di Jakarta diberitakan aksi borong dolar Amerika Serikat yang dilakukan investor di pasar uang Jakarta.
2: Dari Denpasar diberitakan seorang wanita mengaku

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Iya, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
0: FM. Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

0: Sinta, keluar yuk. Otak gue udah padat banget nih sama isi buku.
1: Mau kemana? Bentar, belum selesai nih.
0: Ih, baca apa ngecek status sih?
1: Heh, gue lagi search buku novelisasi kedua yang ini. Siapa tahu dapet, Kak.
0: Oh, oke. Emang koneksi di perpus ini oke?
1: Oke. Banget. Koneksi perpustakaan ini kan pakai channel 11, dedicated access, dan pelayanannya berasa bintang 5. Dengan paket terkecil 1 Mbps, dan layanan call centernya sampai 24 jam.
0: Ini perpus, say.
1: Channel 11 beralamat di Jalan Bypass Ngurah Rai, nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di Era _ Akses, info di info@cakralentas.net.id.
2: Dari keagungan dan nilai-nilai luhur masa lalu, redaksi Elkoga Radio Bali mempersembahkan Elkopedia, ensiklopedia tentang Bali ala Elkoga Radio Bali. Mari kita simak, ini salah satunya.
3: Buka ngelawar capung, gedenan bel. Orang Bali tentu tidak lazim mengolah daging capung yang ukurannya tergolong kecil untuk dijadikan lawar. Karena umumnya lawar diolah dari daging ayam, bebek, kuir, atau babi. Dan jika kita pikirkan, membuat lawar capung tentu sebuah pekerjaan yang cukup menguras tenaga. Mulai dari mengumpulkan capung, menyiapkan bumbu, hingga mengolahnya menjadi lawar. Repot kan? Hasilnya pun sedikit. Beruntung, ngelawar capung hanyalah sebuah sesenggakan atau pengibaratan sesuatu. Dan pesan yang bisa ditangkap dari sesenggakan buka ngelawar capung gedenan bea adalah agar kita diharapkan mampu mengatur sebuah pekerjaan. Jangan sampai pekerjaan yang begitu besar dan merepotkan hanya membuahkan hasil yang kecil, tidak berharga, atau bahkan sia-sia.
4: Dari Kecubung 27 Denpasar, Bali, inilah Elkoga FM.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Ih, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9.
0: Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

0: mau curhat nih, tapi pakai pantun ya.
1: Emang apa sih?
0: Beli kelapa dimasak santan, belinya di warung Pak Kobar. Hai mantan, apa kabar?
1: Aelah, mantan mulu. Gini dong, melihat langit penuh bintang, ada satu yang paling terang. Tinggalkan kekasihmu sekarang, ada aku yang mampu berjuang.
2: Gimana? Asik kan? Penuhi hari-hari Anda dengan cinta di Elkoga Radio Bali. Tiap Jumat kita punya Jurassic Jumat Rayuan Asik. Serba-serbi tentang cinta bakal dibahas bareng pewara Elkoga yang sudah pasti asik. Atensi terus ya di Elkoga Radio Bali.
3: Jurassic Jumat Rayuan Asik.
4: 96.9

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
1: FM. Ah, aci ya? Radio apa nih?
0: Ini El Koga Radio Bali.

0: pada skala Richter mengguncang wilayah timur Indonesia.
1: Di Jakarta diberitakan aksi borong dolar Amerika Serikat yang dilakukan investor di pasar uang Jakarta.
2: Dari Denpasar diberitakan seorang wanita mengaku

0: 96.9 LKGR Radio Bali. Pagi ini lagi dan lagi ada Mika Karisa.
1: Semoga tidak. Ya, gue gak fresh morning.
0: Sampai jam 9 pagi.

0: 96.9 LKG Radio Bali. Sepertinya banyak yang flu ya akhir-akhir ini.
1: Padahal ini bulan Agustus waktunya untuk setia. Tapi diiringi dengan flu ini berat sekali loh.
0: Loh, tantangannya di situ, Yud. Gimana kita bisa selalu menyertai pasangan kita tatkala susah gitu.
1: Benar. Nanti takutnya kan gini obrolannya. Kamu sayang gak sama aku? Aku, oh kamu batuk, oh kamu masih lagi mikir, oh kamu gak sayang. Enggak, batuk aja sayang.
0: Oh, kamu lebih pilih batuk daripada aku.
1: Tipis SMA pacaran kayak gitu kayaknya.
0: Iya. Ya ampun, rumit sekali ya.
1: Ya, tapi kalau kita lihat di momen-momen flu ini berarti kita disuruh untuk menjaga kesehatan.
0: Benar.
1: Tidak hanya pada saat situasi normal aja. Mm-hmm. Biasanya kalau normal-normal orang-orang sombong.
0: Oh. Iya kan? Sombongnya gimana?
1: Wah, begadang nongki sampai malam gitu, ngopi sampai jam 12 malam.
0: Iya,
1: gitu.
0: Iya.
1: Kan itu kalau dalam kondisi sehat.
0: Nobar.
1: PP mabar. Coba kalau sakit ini, aduh, gini banget sih cuacanya, nggak tahu aku lagi sibuk. Terus cuaca yang ngeliatin dia, heh, saya ini datang berdasarkan waktu saya ya. Ente deh yang hidupnya nggak bener gitu.
0: Apa-apa, cuaca jadi salahin.
1: Pasti gitu kalau ketemu teman-teman
0: iya,
1: yang lagi sakit. Ih, kamu sakit ya? Iya nih cuacanya, iya gini. Lalu berarti mikir, mereka nggak tersinggung ya di bawah terus. Ya.
0: Padahal emang akui aja. Atau rada gak bener ngurus badan sebelumnya.
1: Bener. Sampai ada yang paling ultimate itu adalah ketika salah tidur.
0: Iya.
1: Oh ini salah tidur aku. Tidur.
0: Tapi semoga sih gak ada yang salah tidur ya.
1: Waduh, saya mikir kata salah tidur gimana sih sebenarnya.
0: Tidurnya yang salah.
1: Handstand mungkin tidurnya. Handstand kaki di atas tangannya.
0: Kamu tuh susah loh itu. Soalnya apa ya, orang Bali bilang mengkipean ini susah kalau kayak gitu kan.
1: Iya kan.
0: Kamu sing walek lagi.
1: Memang lucu banget. Iya loh. Kerjanya dia cuma diem menunggu kita datang lalu kita geliat-geliat di atasnya kan. Itu aja mesti salah kan. Terus yang salah apa sih kasurnya?
0: Iya ya, tidur aja salah gimana menjalani kehidupan.
1: Pantai deh dong, saya lagi disalahin kayak gitu. Capek saya jadi kasur kan.
0: Ya ampun, tapi kalaupun ada di antara anda yang lagi entah itu salah tidur, flu atau apapun itu, semoga segera sehat walafiat ya.
1: Benar banget, karena ingat sebentar lagi kita akan masuki bulan September.
0: Iya.
1: Waduh, September lebih dingin lagi.
0: Iya.
1: Dulu
0: ya?
1: Sih gitu.
0: Oke.
1: Ber kan, tapi kalau sekarang kayak kebalik ya.
0: Iya ya. Dibilang katanya kemarau panjang.
1: Benar. Jadi kalau kemarau panjang, misalnya anginnya tuh dingin. Jangan lagi nyalahin angin. Jangan.
0: Ya udah nyalain kamu aja deh.
1: Iya, nyalain. Gitu deh dia.
0: Ya, yang jelas pagi hari ini Anda ditemani dulu ya, kok harus disemangatin sama Mi Kakak Risa.
1: Dan Yudha Kusuma maksudnya ya. Dan semoga gak bosan-bosan ketemu kita ya.
0: Iya.
1: Benar, kita memang ditakdirkan bertemu untuk menghibur Anda semua.
0: Benar, diawali ya dengan sesi berisik terlebih dahulu. Berita-berita asik dari Harian Umum Nusa Bali.
1: Setelah itu kita akan masuk. Wah, hari ini hari Jumat, berarti momennya Jurassic.
0: Wah.
1: Jumat Rayuan Asoy.
0: Saya sama pawangnya ini. Putus-putus bisa juga kan?
1: Iya, jadi saya dengar-dengar kata. Jadi nanti kita akan rayu-rayu Anda ya, Kokers ya. Apakah pawangnya Mi Kakak Risa ini bisa bisa dikalahkan oleh Anda atau tidak ya?
0: Iya. Nanti kalau misalnya masuk baik. Kalau rayu-rayuannya atau gombalannya terasa gimana gitu, ya kita checklist lah. Wah ini lulus ini,
1: lulus.
0: Bisa dipakai ini ke gebetan pacar Anda, selingkuhan, siapapun itu.
1: Langsung ada lulus seperti jasaan pokoknya ya. Itu akan kita Sambil kita dengar juga lagu asik koleksi Elko Garin di Bali, masih barengan dengan Yudang Suma
0: dan juga Mika Karisa.

0: Ayo temenin mama ke Glendy Smart sekarang ya, buat borong-borong.
1: Di Glendy Smart, tersedia semua keperluan sehari-hari Anda. Mulai dari sembako, peralatan dapur, alat tulis dan keperluan kantor, mainan anak-anak, susu, dan semua kebutuhan bayi, tersedia lengkap dengan harga terjangkau. Di beberapa cabang, tersedia daging ayam dan sapi, sayur dan buah-buahan, serta fashion dewasa dengan model terbaik dan selalu up to date. Ayo, tunggu apa lagi? Buruan ke Glendy Smart. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi hotline kami di 085-338-064-285.
2: Ingin belanja murah dan nyaman? Glendy Smart, pilihan yang termurah.
3: PT Glendy Sejahtera Abadi membuka lowongan pekerjaan untuk posisi Supervisor Area, Manager Operasional, HRD atau Rekruter dan Admin, Buyer atau Purchasing Fresh Food, Administrasi, Admin CCTV, Kepala Toko, Staff Stock Opnam, Teknisi AC, Teknisi Listrik, Building Maintenance, Satpam, Kasir, Pramuniaga, Sopir, Staff Gudang, dan Waker atau Penjaga Malam.
4: Dengan penempatan di Head Office Glendy, Toko Glendy's Area Denpasar yaitu Gatsu, Bulung Indah, Pemogan, dan lainnya. Toko Glendy's Area Gianyar yaitu Batu Bulan, Celuk, Ketewel, Ubud, dan Keramas. Toko Glendy's Area Badung Selatan yaitu Uluwatu dan Nusa Dua. Toko Glendy's Area Badung Utara yaitu Mengwi, Sangeh, dan Dalung. Toko Glendy's Area Tabanan. Toko Glendy's Area Singaraja serta toko cabang baru di Seririt yang akan segera dibuka.
3: Bisa datang bawa lamaran dan langsung interview yang diadakan selama
5: bulan Agustus 2026.
3: Lamaran juga bisa dititipkan di kantor pusat Glendy's lantai 3 Misanto Cavidalo di cabang Glendy's terdekat atau melalui email ke recruitmentglendysbali@gmail.com.
4: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 087-761-299-127 atau 081-935-102-997 setiap Senin sampai Jumat. Dan jangan lupa, ikuti Instagram kami di @lokerbaliklendis dan di @lendiscrossirbali. 96.9

0: 96.9 Elkoga Radio Bali. Kalau misalnya memang Anda dilanda dilema yang teramat sangat Elkoga sekarang melihat pencapaian orang lain ya. Apalagi kalau misalnya teman seangkatan itu udah pada kuliah, udah penerimaan mahasiswa baru gitu ya, mengikuti momen-momen ospek dan sejenisnya. Andainya belum ya, ya jelas galau, dilema, terus enggak tahu arah hidup gitu ya. Kadang-kadang kita tuh ketika lihat teman seangkatan itu kita ngerasa garis start kita sama gitu. Jadi ketika mereka lebih dulu mengalami pengalaman-pengalaman tertentu, salah satunya masuk ke kampus tertentu, udah jelas pasti ada rasa tertinggal.
1: Benar. Tapi tenang saja Elkogers, karena kali ini Elkogers tidak akan rasa tertinggal terlalu jauh. Karena ada Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa yang siap menampung kepintaran Elkogers, niat suci Elkogers untuk membangun bangsa.
0: Benar sekali ya. Jadi silahkan Anda bisa daftar kuliah di Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa. Dan kampus yang satu ini ada di bawah Yayasan Sri Kesari Warmadewa. Elkogers, ini adalah pilihan yang tepat sekali untuk Anda yang ingin punya karir yang stabil, berkontribusi pada ketahanan pangan, bahkan berwirausaha dengan modal yang potensial berkembang. Dan perlu juga diketahui, pertanian modern itu tidak hanya tentang cocok tanam saja, tapi juga melibatkan teknologi serta menawarkan tantangan untuk Anda yang tertarik dengan dunia sains, teknologi, dan inovasi.
1: Ada 4 program studi terakreditasi unggul yang bisa Anda pilih. Yang pertama ada agroteknologi yang berkonsentrasi pada budidaya pertanian, kemudian produksi, pengelolaan produk hortikultura, perkebunan pangan, dan yang memiliki nilai ekonomis tinggi untuk konsumsi maupun estetika lanskap guna menunjang pengembangan pariwisata. Selanjutnya ada prodi peternakan, mempelajari semua ilmu pengetahuan kegiatan praktik yang terkait dengan peternakan, antara lain teknologi produksi pemuliaan, nutrisi, teknologi pakan, teknologi pengolahan hasil ternak, serta manajemen dan agribisnis. Ada juga prodi teknologi pangan dan hasil pertanian, konsentrasi pada teknologi pangan yang berfokus pada penanganan pasca panen, pengawetan, pengolahan pangan termasuk pangan nasional tradisional dan pangan fungsional ya. Dan keempat ada manajemen sumber daya perairan dan perikanan, konsentrasi dalam pengembangan ekonomi biru di bidang manajemen sumber daya perairan yang berasal dari ekowisata, berlandaskan kearifan lokal sekali-kali serta memperhatikan Sustainable Development Goals. Dan prinsip ini diimplementasikan ke setiap anak kuliah mulai dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, konservasi hingga pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.
0: Dan staf pengajarnya juga bagus-bagus nih Elkogers, terdiri dari dosen tetap dibantu oleh staf pengajar dari instansi kedinasan dengan kualifikasi profesor, doktor, dan magister. Fasilitas kampusnya juga ya, kelasnya bersih dan ber-AC, laboratorium pembelajaran dan penelitiannya sangat amat lengkap, serta free wifi dengan akses internet super cepat. Jadi hari ini pun kegalauan Anda akan berakhir Elkogers kalau Anda daftar kuliah ya di Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa. Kalau misalnya masih butuh informasi lebih lengkap, silakan bisa langsung diklik di sipanmaru.warmadewa.ac.id atau bisa hubungi Insinyur Iwayan Sudiarta MP di nomor 081338665310, bisa juga dengan Dr. Inenga Mulyarta SSI MSI di nomor 081338576547.

0: Royal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya nggak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Trainingnya pun nggak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on!
1: Gimana? Paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
2: Eh, Kak Amel. Udah nih, Kak. Makasih ya, gelasnya lucu-lucu banget.
3: Kakak beli di mana sih? Kakak kan nggak suka belanja keluar rumah.
1: Tenang aja. Kakak belinya di Dapur Prima kok.
2: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
1: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Nggak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
2: Wah, aku baru tahu loh, Kak, kalau Dapur Prima bisa belanja secara online juga. Ya udah deh, Kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya. Bye!
1: Tunggu! Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Mulai dari barang pecah belah, elektrik, stainless steel, plastik, dan kain. Kini, belanja di Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Sekali lagi, 0812-8583-5397. Lengkapi alat dapur dan rumah tangga Anda hanya dari rumah. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
4: Dari Kecubung 27 dan Pasar Bali.